Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama dengan saya Lin Zainul di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya juga nak mengucapkan selamat Hari Tibet Negara 2026. Seperti mana yang kita ketahui ya, Tibet kini menjadi antara pemacu utama dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi selari juga dengan keperluan industri dan perkembangan teknologi semasa. Dengan temanya Tibet Pilihan Utama Kerjaya, sambutan ini mencerminkan ya peranan Tibet sebagai laluan pendidikan yang relevan, dinamik dan juga berdaya saing dalam membina masa depan negara. Sememangnya pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional bukan sahaja membuka peluang kerjaya yang luas, malah turut juga memperkasa graduan kita dengan kemahiran praktikal, inovatif dan juga keboleh pasaran yang tinggi. Dalam lanskap pendidikan tinggi masa kini, Tibet juga menjadi jambatan penting ya yang menghubungkan ilmu, kemahiran dan juga kehendak industri. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Inilah Nasanan FM, sentiasa di hati. Penguatkuasaan pengesahan usia di media sosial menetapkan ya bahawa hanya pengguna berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan untuk mendaftar dan juga memiliki akaun. Pendaftaran baharu ini memerlukan ya dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, pasport ataupun MyDigital ID. Bagi akaun yang sedia ada, proses pengesahan ini akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Dan peraturan ini melibatkan semua platform media sosial utama berlesen ya, seperti Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Dan antara proses yang perlu dilalui, pendaftaran baharu akan diwajibkan melalui proses pengesahan umur yang sah. Selain itu juga, pengguna bawah 16 tahun, pemilik akaun sedia ada yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun akan diberikan tempoh selama sebulan untuk memindahkan data peribadi seperti gambar dan video sebelum akaun anda disekat ataupun digantung. Dengan itu, platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati serta mematuhi setiap undang-undang di negara ini, khususnya membabitkan aspek keselamatan dan juga perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Teruskan bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Kau ni apa
2: hal? Ha? Kau okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat di atas sembilan tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Itulah dia, kadang-kadang sebagai manusia kita perlu menjadi seperti durian, bukannya selalu, kadang-kadang. Ini kerana berduri di luar bukan kerana kita mahu melukakan sesiapa, tetapi kerana di dalamnya ada sesuatu yang lembut, manis dan tidak boleh dibuka kepada semua orang sesuka hati. Begitu juga dalam kesihatan mental, ini dipanggil sebagai sempadan diri. Kita masih lagi boleh menjadi baik tanpa membiarkan diri kita dipijak-pijak, masih boleh memaafkan tanpa memberi peluang yang sama berkali-kali pada orang yang tidak pernah belajar erti menghargai, ya. Jadi sama-sama kita jaga diri kita, jaga hubungan kita dengan manusia di sekeliling. Tetapi seandainya keadaan berlaku di luar kawalan, kita perlu berlalu pergi, ya. Mungkin itu bukanlah tanda hati kita sudah keras, tetapi itu mungkin salah satu cara hati yang lembut belajar untuk menyelamatkan diri. Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda. Rancangan Selamat Pagi Malaysia sedang ditayangkan di TV1 dengan pelbagai perkongsian menarik, agenda yang berlaku dalam negara kita. Jangan lupa untuk tonton, ya. Semoga mendapat inspirasi daripada apa yang telah pun dikongsikan. Teruskan bersama-sama dengan kami juga. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Kekal mana-mana kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, kami ajakkan untuk anda ya. Di mana agaknya keberadaan anda sekarang ini, masih lagi bercuti ataupun dah masuk bertugas ya, sama macam saya pada hari ini. Selamat menjalankan tugas, kami ajakkan untuk anda. Kalau anda antara yang minat dengan aktiviti lasak ya, seperti hiking, pendakian, anda perlu pilih kasut yang sesuai agar memudahkan pergerakan anda, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Begitu juga dengan pakaian ya, pilih pakaian yang menggunakan material compression yang serap peluh, yang tidak terlalu gelap dan sebagainya, kerana kadang-kadang bila anda pergi hiking ya, memulakan aktiviti pendakian, cuaca agak panas, jadi kalau anda pakai baju yang terlalu gelap boleh memerangkap haba dan juga boleh membuatkan apa orang kata, contohlah kalau ada nyamuk suka dengan anda. Jadi kita nak elak perkara sedemikian, pakai pakaian yang berwarna cerah dan juga yang membuatkan anda selesa, pergerakan anda selesa ya, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Dan berhati-hatilah bawa whistle ya, seandainya berlaku perkara yang tidak diingini, sesat contohnya dan sebagainya. Seperti yang menjadi tular baru-baru ini kan, ada beberapa orang pendaki didapati telah sesat ya, dan juga terkeluar daripada kumpulan mereka. Jadi sama-sama kita doakan agar pencarian mereka membuahkan hasil ya. Terima kasih kepada semua anggota keselamatan ya, bomba dan penyelamat, rela, polis diraja Malaysia, orang awam dan sebagainya yang sentiasa mengikuti perkembangan terkini apa yang berlaku, dan kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan pencarian ini membuahkan hasil ya, dan kena ikuti juga tips dan juga panduan yang perlu untuk keselamatan anda. Selain daripada membawa whistle, anda juga dinasihatkan ya untuk menggunakan tracker kepada diri anda supaya seandainya berlaku perkara sedemikian, kita mudah dikesan dan sebagainya lah. Sebenarnya banyak juga pantang larang yang perlu kita ikuti ya untuk kita memulakan ekspedisi pendakian, terutamanya melibatkan hutan tebal. Negara kita ni kaya dengan hutan tebal dan ini juga merupakan salah satu orang kata apa, aktiviti pelancongan yang menyebabkan ramai juga datang ke Malaysia untuk meneroka hazanah alam sekitar. Tapi aspek-aspek keselamatan jangan sekali-kali kita abaikan ya. Baiklah, teruskan sekarang bersama-sama dengan kami, tentu sekali di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Syukur kita dapat buku-buku ini.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

Pelbagai aktiviti yang boleh kita lakukan ya pada hari cuti, kan ada yang nak cuba resepi baru dekat rumah tu, anak-anak masih lagi bercuti, cuti persekolahan, jadi riuh rendahlah kawasan perumahan ya, kerana inilah masanya kita santuni anak-anak kita. Kalau ada rezeki lebih, kita bawa mereka pergi berkelah ya, dan beritahu mereka aspek keselamatan di tempat perkelahan perlu diambil kira. Jangan pergi di tempat yang terlalu dalam ya, yang mereka tak biasa. Ataupun mungkin kalau nak mandi air terjun tu, jangan berdiri atas batu kemudian lompat, sebab kita tak tahu apa yang ada di bawah. Kita risau kan, ada batu-batu kecil dan sebagainya. Dan jangan pergi terlalu jauh. Kadang-kadang di tempat air terjunnya, kawasan hutannya tu cantik, menyebabkan kita galit, leka, duk tengok-tengok kan. Mungkin ada burung-burung yang apa orang kata, habitat burung yang memang menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan tempat tinggal mereka. Disebabkan kita galit, kita pun ikut, dan kita dah semakin jauh ke dalam hutan, dah meninggalkan keluarga kita dekat luar tu ya. Begitu juga kalau anda dah memasak, dah makan-makan, perlu bersihkan kawasan persekitaran. Jangan buang sampah merata-rata kan. Tempat awam, tempat kita gunakan, kita kongsikan bersama-sama, buanglah sampah di tempat yang sepatutnya. Kalau ada yang buat aktiviti barbecue di situ, kena bersihkan juga. Jangan dibiarkan kayu-kayu tu terbiar begitu sahaja kan. Sebab ramai juga yang memilih untuk berkelah, mandi-manda pada aktiviti di hujung-hujung minggu kan. Tak perlu nak berbayar dan sebagainya, melainkan kalau anda pergi ke kolam renang, itu berbeza lah ya. Semoga anda selamat bersama-sama dengan keluarga, dan kita cipta kenangan indah untuk anak-anak kita. Ini sesuatu yang sangat menarik. Mungkin lepas balik ke sekolah kan, mereka meneruskan pengajian, cikgu akan bertanya kan, untuk buat karangan tu, bagaimana anda menghabiskan masa cuti bersama dengan keluarga. Jadi mereka boleh kongsikan, ada yang pergi Port Dickson, ada yang pergi ke pulau-pulau yang indah yang ada di negara kita kan. Cara penulisan tu sangat-sangat penting, dan kita bagi apa orang kata, penerangan kepada anak-anak kita, nama pulau tu apa, kenapa ramai suka ke sana, dan apa lagi tempat-tempat menarik yang ada di negara kita. Baiklah, ini sebagai panduan sajalah untuk kita membantu anak-anak kita dari segi penulisan karangan, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ya. Kami di sini akan terus menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Semoga anda terhibur mendengar lagu-lagu yang kami siarkannya di National FM sentiasa di hati. 10 pagi ringkas akan disiarkan dari Wisma Berita. Jadi kepada anda jangan ke mana-mana, Lin akan kembali selepas ini untuk terus temani anda bersama-sama dengan kami National FM sentiasa di hati. Semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih untuk rakan-rakan kita dekat TikTok, Jamba Kori, untuk Sazali Buat Zia, ya, kepada Timbul Tawau, Teacher Mary di Brunei, kepada Nur Zainah di Sabah, dan ramai lagi lah. Semoga anda terhibur bersama-sama dengan kami.

Kembali bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati, pukul 10 pagi. Jadi kepada anda yang mungkin sedang mengemas barang ya, dari kampung halaman, dari destinasi percutian, nak bergerak ke kediaman anda. Kalau lewat nanti kita risau juga. Hujan, keadaan cuaca yang tidak menentu, berangin dan sebagainya kan. Macam semalam dari Perak menghala ke Kuala Lumpur agak mendung ya di sebelah petang. Kemudian cepat sangat, tiba-tiba dah gelap dah macam maghrib. Tapi belum lagi, baru pukul 6 petang kan. Begitu juga untuk anda yang mungkin anda menyewa homestay ataupun Airbnb, kena pastikan anda masuk rumah tu bersih, anda keluar pun bersih. Jangan dibiarkan sampah sarap berlongkok sana sini kan. Pinggan mangkuk yang anda dah gunakan, periuk, belanga, anda memasak kat rumah tersebut, tuan rumah dah sediakan ya. Jadi kita kemaslah elok-elok ya, sebagaimana kita kalau ada rezeki kita buat Airbnb ataupun kita menyewa, kita nak orang yang menyewa tu kemas elok-elok seperti mana yang tertera antara syarat-syarat, sebab setengah tu apa orang kata, kita kena patuhi syarat. Kalau kita engkar, kita biarkan sampah berlonggok-longgok, potongan harga lebih kurang RM50 contoh atau RM30 akan dikenakan kepada kita kan. Jadi buat apalah kita nak rugi bayar macam tu kan. Kita datang ramai-ramai, bersihkan pun ramai-ramai, gotong royong mudah. Jadi tak adalah terasa berat sangat tugasan tersebut kan. Yang penting kita gembira dan sebagainya ya. Jangan lupa dalam perjalanan tu dengan dengarkan kami juga kat sini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Kembali menemani anda semestinya di National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi saya ucapkan untuk anda ya. Kalau anda dalam perjalanan ya, menghala ke mana-mana destinasi dan anda perasan bahawa lampu isyarat tidak berfungsi. Selain itu juga terdapatnya jalan rosak, kemudian ada jalan berlubang, berlopak dan sebagainya. Anda perlu melaporkan segera ya. Jangan berdiam diri. Apa yang perlu anda lakukan? Anda disarankan untuk menggunakan aplikasi My Jalan untuk anda buat aduan. Walaupun bukan semua jalan di bawah seliaan KKR, tetapi aplikasi ini sebenarnya akan membantu untuk menyalurkan laporan yang anda buat terus kepada agensi yang bertanggungjawab ya. Jadi sama-sama kita beringat, jalan yang baik bermula dengan maklumat yang tepat. Kena tahu juga lokasi kawasan tersebut yang berlakunya lampu isyarat rosak, mungkin ada papan tanda yang dah terbalik kan, yang menghalang laluan dan sebagainya. Jadi sama-sama kita gunakan aplikasi My Jalan dengan bijak. Anda perlu fahami, laporkan dan juga bertindak agar siasatan dapat diambil ya untuk membetulkan keadaan di situ bagi memudahkan kelancaran lalu lintas. Baik, teruskan siaran bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, selamat meraihkan sambutan Hari Gawai ya. Masa untuk berkumpul, berkongsi cerita, juga mengeratkan hubungan ya sesama anda. Selain itu juga mensyukuri segala nikmat yang telah pun dikurniakan. Jadi selamat menyambut Hari Gawai. Semoga hari-hari yang mendatang penuh dengan kebahagiaan dan juga kesihatan yang baik. Untuk rakan-rakan pendengar yang bercuti, selamat menikmati cuti anda. Luangkan masa berkualiti bersama dengan orang yang tersayang kan. Sebelum ini kita sibuk bertugas. Jadi bukan selalunya kita diberikan kesempatan peluang untuk kita mengenali insan yang rapat dengan kita. Jadi apa kata hari cuti ni kita pergi makan, menjamu selera kan, kita luangkan masa bersama-sama, buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Ada orang buat family day pada hari ini kan, mereka sewa sebuah chalet yang besar, semua ahli keluarga berkumpul beramai-ramai kan, memasak, mengemas, bertanyakan khabar. Ini sesuatu kenangan yang cukup indah ya. Baik, untuk anda jangan ke mana-mana, Lin akan kembali selepas ini. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, kami ucapkan untuk anda ya. Rakan-rakan pendengar di seluruh negara, terima kasih kerana terus memilih kami, Nasional FM, sebagai teman anda. Baiklah, untuk rancangan tajaan pada pagi ini, daripada Majlis Tibet Negara Jabatan Perdana Menteri, ya, kita bersama-sama dengan tetamu undangan di konti, iaitu teknologis Dr. Azmi bin Muhammad Yunus, Ketua Sekretariat Majlis Tibet Negara. Seperti dengan sambutan Hari Tibet Negara 2026. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih kerana sudi ya meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Jadi kita nak mulakan dengan perkembangan terkini lah yang berkait rapat dengan Tibet, iaitu sambutan Hari Tibet Negara. Boleh Doktor Azmi terangkan berkenaan dengan signifikan sambutan Hari Tibet Negara pada tahun ini?
1: Ya, baik. Tarikh Hari Tibet Negara, tarikh rasminya sebenarnya pada 2 Jun setiap tahun. Iaitu yang tarikh yang telah diisytiharkan sebagai Hari Tibet Negara. Cuma sambutan pada tahun ini kita buat pada 5, 6 dan 7 Jun bertempat di Dataran Putrajaya. Tujuan utama kita jalankan sambutan Hari Tibet Negara ni ialah untuk meningkatkan kesedaran lah di kalangan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar. Tentang apa yang ditawarkan oleh Tibet. Jadi kita akan ada pelbagai aktiviti, termasuk yang utamanya pameran institusi Tibet dan juga industri-industri yang berkaitan. Jadi kita akan ada pameran mengikut sektor. Ada 9 sektor yang kita letakkan di kemah utama pameran tu. Ada sektor aero angkasa, elektronik dan digital, pembuatan termaju, pengangkutan, perkhidmatan, rail dan maritim, tenaga, peladangan dan juga pertanian lah. Jadi ibu bapa dan pelajar boleh tengok apa kursus dan program yang ditawarkan dan apa teknologi yang dibawa oleh industri lah dalam bidang-bidang tersebut. Jadi selain daripada itu, kita ada juga Pesta Kerjaya, TVET Challenge, jualan usahawan, ada juga seminar dan juga infotainment lah sepanjang 3 hari tersebut.
0: Ianya akan diadakan insya-Allah di Putrajaya ya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi orang ramai dijemput hadir, ibu-ibu, kaum keluarga dengan anak-anak sekali, kerana banyak ruang dan peluang ya disediakan, peluangnya cukup luas untuk anda semualah. Jadi sejauh mana agaknya ya penerimaan rakyat Malaysia kepada Tibet pada masa inilah berbanding pada masa dulu? Mungkin masa dulu pendedahannya kurang, tapi sekarang ni rata-rata ramai pelajar yang dapat kelulusan terbaik pun nak memilih apa Tibet juga kan.
1: Kita lihat sambutan amat positif dan memerasangkan lah. Kerajaan memang telah memberi fokus kepada Tibet ni dengan serius lah sejak beberapa tahun kebelakang ini, dan kita lihat ada peningkatan yang ketara dari segi pengambilan pelajar baru. Contohnya pada tahun 2020 pengambilan pelajar baru untuk SPM dan setaraf ialah 130,000. Dan pada tahun lepas, angka ini telah meningkat kepada 229,000. So, satu peningkatan yang hampir dua kali ganda lah. Enrollment juga meningkat daripada 2020, 344,000. Tahun lepas, 459,000 orang pelajar. Jadi, satu peningkatan yang membanggakan lah. Jadi, ini saya yakin adalah disebabkan peningkatan minat dan kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar untuk memilih Tibet sebagai satu laluan untuk mendapatkan pendidikan, latihan dan seterusnya, mencuburi kerjaya dalam bidang teknikal.
0: Ya, rata-rata ramai pelajar Tibet juga mengatakan lulusan Tibetnya sebaik saja selesai menamatkan pengajian, peluang kerja terbuka luas untuk mereka sebab kebanyakan sektor syarikat, jabatan ya, ingin menggaji mereka yang berkemahiran tinggi, sama seperti negara Jepunnya, kita ke arah itu. Jadi kita harapkan lebih ramai lagi pelajar tampil ambil bidang Tibet, bidang Tibet yang pelbagai demi masa depan yang lebih baik lagi untuk anda lah. Jadi kepada mereka yang akan datang selama 3 hari ini, selain daripada apa yang dikongsikan tadi, mungkin ada lagi apa perkara-perkara yang istimewa menanti mereka kan untuk datang ke sana?
1: Ya, saya ingat yang agak istimewanya di Hub Tibet Challenge tu. Agak besar lokasi yang kita allocate di situ, di mana kita ada pelbagai segmen untuk demonstrasi kemahiran Tibet dan juga Tibet Challenge seperti soccer drones dan juga robotics. Dan kita apa ni boleh cuba mengalami sendiri, lihat sendiri skill-skill baru, future skills yang kita namakan autonomous robot, 3D digital game, UAV, additive manufacturing. Jadi apabila kita lihat tu, apa yang kita lihat ni mudah, lebih mudah kita fahami lah.
0: Betul, betul.
1: Sebab TVET ni kadang jadi misteri pada ramai orang sebab dia bidang terlalu luas.
0: Sangat
1: jadi
0: luas.
1: Tanggapan orang ni agak berbeza lah antara satu orang ke orang yang lain. Tapi sekurang-kurangnya kalau dapat lihat sendiri, so kita dapat satu gambaran yang lebih tepat lah tentang apa yang kita tawarkan di sana.
0: Sebab tu kena datang beramai-ramai kan. Betul. Bukan sehari ya, tiga hari. Dibawakan untuk anda bermula hari Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Kekal bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kekal bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati, bersama-sama dengan rancangan Tajaan ya. Di konti ketika ini, tetamu undangan iaitu teknologis Dr. Azmi bin Muhammad Yunus, Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara bersama-sama dengan kami ya, sempena dengan Hari TVET Negara yang kita raikan dan akan diadakan di Putrajaya insyaAllah pada hari Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad. Baik Doktor, apakah agaknya bidang-bidang TVET yang bersesuaian diceburi oleh para pelajar masa kini dan apakah agaknya bagaimana potensi kemajuan kejaya tersebut dalam bidang yang diceburi itulah?
1: Baik. Saya selalu nasihat pelajar-pelajar kalau nak pilih bidang ni, kena pilih bidang yang dekat dengan bakat dan kecenderungan masing-masing lah. Sebab TVET ni amat luas. Apa juga bidang pekerjaan, ada pendidikan dan latihan yang berkaitan dengannya lah. Jadi setengah orang mungkin cenderung kepada yang membentuk perkhidmatan, ada yang cenderung kepada bentuk teknologi dan sebagainya kan. Tapi kalau kita tengok dari perspektif keperluan pasaran tu, mungkin kita boleh tengok industri-industri yang berkembang pesat lah. Contohnya Malaysia ni agak kuat daripada aspek industri electronics dan pembuatan semiconductor. Jadi peluang pekerjaan dalam bidang tu agak-agak banyak lah. Dan juga teknologinya pun terkini. Begitu juga bidang-bidang baru seperti otomotif, EV dan sebagainya kan, di mana semakin banyak kenderaan-kenderaan yang berkaitan EV sekarang ini. Begitu juga tenaga boleh baru kan, di mana contohnya solar kan dan sebagainya. Begitu juga bidang-bidang IT, cyber security dan lain-lain bidang seperti robotics, automasi. Apa juga bidang yang mereka minati, mereka boleh ceburi. Yang dalam berkaitan TVET ni.
0: Betul, tepat sekali ya. Dan Majlis TVET Negara juga cuba mempromosikan TVET ni sebagai pilihan utama kejaya. Jadi kita nak tahu juga ya, apakah agaknya mesej yang disampaikan kepada para pelajar, pada ibu bapa yang hadir kan, dan kenapa mereka ni wajar memilih TVET sebagai laluan pendidikan dan juga kejaya untuk masa depan anak-anak mereka.
1: Ya, mesej utama yang kita nak sampaikan kepada ibu bapa adalah jangan melihat TVET ni sebagai pilihan kedua lah. Apabila tidak lagi dapat nak pergi ke akademik, contohnya baru memilih TVET. Kita boleh pilih TVET ni daripada awal lagi. Sebab pelbagai peluang ditawarkan melalui TVET. So memang strateginya untuk pilih TVET daripada mula. Jadi pelajar boleh lihat pelbagai bidang yang mereka minati. Dalam laman web kita pun, tvet.gov.my, ada senarai institusi berdasarkan kementerian dan pelbagai khusus yang ada lah. Dan kita harap melalui TVET ni masyarakat boleh lihat peluang pendidikan dan juga kerjaya tu lebih luas. Kalau dulu mungkin orang nak jadi doktor, engineer, lawyer kan, saintis, tapi sekarang ni pelbagai jenis pekerjaan zaman moden yang kita boleh ceburi, dan yang pentingnya kita belajar kemahiran yang berkaitan dengannya lah.
0: Jadi jangan lepaskan peluang ya. Dan akhir sekali, apakah agaknya mesej yang ingin disampaikan kepada semua pendengar-pendengar National FM ya, di yang mendengar di seluruh negara? Mungkin ada yang tak berpeluang nak datang, tetapi boleh saja memohon melalui online dan sebagainya ya.
1: Ya, betul. Kepada pendengar National FM, kalau berkesempatan, datanglah beramai-ramai ke Putrajaya, di dataran Putrajaya pada 5, 6 dan 7 Jun ini untuk melihat sendiri peluang-peluang yang ditawarkan oleh institusi TVET. Dan juga mesej saya kepada anak-anak muda, negara kita sedang bergerak ke arah negara maju dan kita perlukan tenaga kerja mahir yang kreatif dan berteknologi. Jadi untuk dapatkan kemahiran tu kena pergi ke TVET lah. Kalau tak berkesempatan untuk pergi, tak apa, boleh lihat laman web tvet.gov.my, lihat apa program-program yang ditawarkan di sana. Dan pengambilan kemasukan dua kali setahun. Ya, pada Januari dan Julai lah.
0: Ya.
1: Kalau tak sempat yang Julai ni, boleh mohon lagi untuk Januari.
0: Januari ya.
1: Dan kepada yang sedang bekerja pun, jika berminat untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu, untuk meluaskan lagi mungkin skop ataupun kemahiran yang ada, boleh baik juga ambil kursus-kursus pendek di Institusi TVET.
0: Baik, baik.
1: Jadi itu satu peluang yang perlu direbutlah.
0: Jangan lepaskan peluang ya. Sememangnya ini adalah satu destinasi untuk masa depan anda. Sambutan Hari TVET Negara 2026 diadakan di Dataran Putrajaya bermula 5 hingga 7 Jun ini dengan pelbagai pengisian yang lebih mantap sesuai untuk pencari kerja para pelajar dan juga seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada teknologis Dr. Azmi bin Muhammad Yunus, Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara. Semoga dipermudahkan urusan seperti dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ya, selamat pagi kepada anda semua yang baru saja akan memulakan perjalanan, ya. Pastikan kenderaan anda diselenggara terlebih dahulu sebelum anda mulakan perjalanan. Rancang perjalanan anda, berehat secukupnya dan periksa kenderaan anda. Segala-galanya insyaAllah akan selamat, ya, bermula dengan persediaan yang baik. Dan selain itu juga, anda perlu periksa enjin anda, kena pastikan tayar anda pun okey, ya, minyak hitam, minyak enjin dalam keadaan yang okey juga. Dan jangan lupa untuk simpan alat bantuan kecemasan dalam kenderaan anda, antaranya lampu apa, torchlight, ya, lampu picit lah, dan alat-alat keselamatan untuk kesihatan anda seperti bandage, ya, plaster, minyak angin dan ubat-ubatan yang lainlah. Dan hindarkan perasaan negatif seperti marah-marah, kecewa dan juga teragak-agak sebelum anda memulakan perjalanan anda ataupun ketika anda nak memotong. Dan elak daripada mengambil ubat-ubatan yang boleh mendatangkan kesan mabuk ataupun mengantuk yang boleh mengganggu perjalanan anda. Semoga semuanya selamat. Okey, sambil itu dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK bersama Chef Sabri Hassan menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega, bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan hanya di TVOK.
5: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada anda yang baru saja pulang ke rumah dari destinasi percutian kan, kena periksa jugalah keadaan rumah anda, kerana kita ingin melakukan penjimatan tenaga. Walaupun kita bermula perubahan kecil ya dalam kehidupan seharian, tetapi andainya kita melakukannya secara konsisten setiap hari, ia mampu memberikan manfaat yang besar, bukan sekadar kepada kita isi rumah, bahkan juga kepada negara. Jadi sama-sama kita bijak menggunakan tenaga, jimat tenaga demi negara kita ya. Dan selain itu juga, antara perkara yang perlu kita lakukan ialah memantau penggunaan tenaga. Kalau ada penghawa dingin itu, tetapkan suhu penghawa dingin anda kepada 24 darjah Celsius. Kemudian amalkan penggunaan elektrik secara cekap dan juga sokong penggunaan tenaga lestari ya. Segala-galanya bermula dari rumah kita, dapat kita rasai penjimatan yang ketara, menjimatkan duit kita juga ya. Jadi sama-sama kita lakukannya secara konsisten setiap hari, jimat poket kita, jimat tenaga elektrik juga. Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengar kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih positif, elakkan yang toksik dan juga yang negatif kerana ia boleh menjadi joy killer secara perlahan-lahan dan juga mematikan motivasi dan juga semangat kerja. Kalau ada seseorang bercerita tentang kisah hidupnya, kejayaannya, kan susah payah dia untuk mencapai sesuatu hingga berjaya, sama-samalah kita menjadi pendengar yang baik ya, dan tidak mencelah, tidak menjatuhkan mood orang tersebut dan tidak beranggapan bahawa ceritanya tu biasa sahaja. Itu boleh menjadi joy killer juga kepada seseorang. Dalam kelamaan, kita akan dijauhi kerana sifat negatif yang ada dalam diri kita. Jadi joy killer ni sangat-sangat bahaya ya. Tak salah kita nak raikan seseorang kerana kita pun tahu kan untuk mengejar kejayaan bukanlah sesuatu yang mudah. Bermula dari bawah, dari susah payah, jerit perih, segala pengorbanan kita letakkan di situ untuk kita berjaya. Jadi sebagai pendengar, kita raikan kisah mereka dan kita berdoa mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk mencipta kejayaan untuk diri kita juga. Baik, rakan tugas Aida Jia akan kembali temani anda 12:30 hari. Lian Zana mengundurkan diri. InsyaAllah di lain saran kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.

Sebuah lagu daripada Zur Eda untuk anda tengah hari ini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih Lin Zainal yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi. Sekarang ini dari jam 12 tengah hari hingga pukul 6 petang, Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini, hari Selasa, dah pun 2 Jun 2026. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa

Nasional FM sentiasa di hati, tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3. Selama satu jam ini layan lagu-lagu retro terbaik untuk anda. Lagu-lagu retro tanpa henti hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku-buku di kampung.

0: Irama lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. Insya-Allah, itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh, ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi, kita melihat perkahwinan ini pertama, suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi, pilihlah yang baik. Niat yang baik kita menjadi rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi, kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi, macam mana nak jadi rumah tangga kita? Rumah tangga yang mendapat mardhatillah. Dalam rumah tangga, mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang. Anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah. Ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara. Ya? Nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada. Ya? Sekali-sekala seorang ayah, bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja. Lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Ya? Okay. Yang ketiga, doa. Ya? Doa lah kepada ahli keluarga kita. Supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah.

0: walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya, ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata, semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
4: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimulakan sebentar tadi tepat pukul 1.14 minit tengah hari telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: lagu terbaru daripada Sakura Band untuk anda tengah hari ini. Lagu ini judulnya Masih. Saya masih lagi bersama dengan anda untuk hari ini 12 tengah hari hingga pukul 6 petang ya, untuk nasional cuti. Nasional cuti hujung minggu pun boleh, cuti-cuti panjang pun boleh. Apapun, belum terlambat lagi sebenarnya untuk saya nak ucapkan selamat Hari Waisak pada 31 Mei 2026 dan juga selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai, selamat bercuti panjang. Betul ke tak tu? Asal bunyi okeylah kot, kan? Selamat tengah hari, selamat makan tengah hari, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Hari ini 1.14 minit tengah hari. Waktu solat untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 1.14 minit tengah hari awal juga hari ini. Alhamdulillah, apapun tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga yang sudi teman saya di live Titi katanya tengah kerja ni tapi rehat sekejap, layan DJ Aida Jia. Terima kasih. Jom kita layan pula lagu ini. Terima kasih untuk
1: sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal.
0: Cara kita dulu, cara kita dulu.
1: Untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah. Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
0: Apa? Ini dia. Jom kita layan lagu ini daripada Faizal Tahir. Okey, lagu ini judulnya Bila Sampai Waktu. Terus bersama kami, Nasional FM.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda yang tinggal di Johor, dengar kami, layan kami Nasional FM, sentiasa di hati di 105.7. Susah nak cari frekuensi layan ataupun juga cari kami Nasional FM sentiasa di hati menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan kejap lagi, seperti biasa, ringkas akan menyusul tepat jam 2 petang. Anak India, anak Cina, hidup ini hanya sementara. Bersyukur apa yang ada. Moga kita sihat belaka. Itu bukan kata saya, tapi kata daripada rakan kita ni, Iman Akasha. Hai Iman, terima kasih kerana layan kami Nasional FM sentiasa di hati dan juga sudi singgah ke live titik saya. Jom tapping guys sampai pukul 6 petang insyaAllah. Dan tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda senyum.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
3: untuk info semasa dan kandungan menarik.
4: Lagu-lagu terbaik Nasional FM.

Anda yang tinggal di Perlis, dengar kami, layan kami di 100.5. Ha, tu dia. Tadi ada dari Kedah. Dia kata, pi Kedah kat mana? Ajak saya pi Kedah. Kenapa pula ajak saya ke sana? Saja katanya nak ajak jalan-jalan pi Kedah. Saya bukan apa, dah lama saya tak pi utara. Ha, dah lama. Saya rasa tahun lepas adalah saya pi utara. Tapi tahun ni tak ada. Apapun, terima kasihlah untuk anda yang berada di utara. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Halo-halo, dah petang kita ni. Kejap je masa berlalu meninggalkan kita. Tadi saya masuk tadi 12 lebih kurang 12.30 minit tengah hari. Sekarang ni dah pun pukul 2.13 minit petang. Aha, jadi tak kira walau di mana saja anda berada, layan kami dalam kereta, sedang memandu nak ke mana tu. Dan ada juga yang layan kami di rumah, katanya sambil baring-baring, masih lagi bercuti-cuti-cuti panjang katanya. Ha, seronok cuti panjang ni. Cuti panjang bersambung-sambung katanya. Sementara anak-anak juga masih cuti sekolah katanya. Seronok rehat kat rumah. Yelah kan, 27 Mei 2026 hari tu kita meraihkan Hari Raya Aidiladha, kemudian kita cuti pula Hari Wesak. Tambah lagi 1 Jun 2026, Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Dan hari ini pula tambah lagi cutinya. Amboi-amboi, seronok. Cuti gantian ya, 2 Jun 2026. Jadi kepada yang masih lagi bercuti, selamat bercuti. Yang dah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas. Semoga apa saja yang diamanahkan kepada anda dipermudahkan segala urusan.

lagu rancang untuk anda petang-petang begini. Aida Jia Akak Manis masih lagi menemani anda dari jam 12 tengah hari hingga jam 6 petang. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bertugas. Sama-sama kita bertugas dari jam 12 sampai pukul 6 petang. Awak pula pukul berapa tu? Dari pukul berapa? Mungkin ada yang masuk kerja shift ini baru nak ke tempat-tempat kerja. Ataupun mungkin juga dari tempat-tempat kerja nak balik ke rumah. Hati-hati dalam perjalanannya. Semoga selamat sampai ke rumah. Kita ada Siti Salwa di sini, katanya halu-halu. Assalamualaikum, selamat petang, katanya Aida Jia in the house. Katanya alhamdulillah.

Banyaknya gambar kita kat situ. Dari Keluang Johor hadir. Terima kasih Triple S juga. Kita ada PKA Amin. Kita ada Rugaya Merikan. Kita ada Ati Yaakob. Nozi Moses. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Kedah juga. Ramai juga. Hari ini rakan-rakan kita dari Kedah . Alhamdulillah kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Nini Ani katanya Happy Tuesday. Ya betul. Hari Selasa hari ini. Biar-biar juga. Solehuddin. Kita ada Hida Mulyani. Abdul Jalil Tahir. Santalia Beruas. Aha. Kita ada Siti. Siti. Sitinya Siti. Apa ni Siti? Arufatun. Hazrul juga. Apu Arminang. Aha, dan juga ramai lagi lah ya. Antara nama-nama yang tak asing. Setia menemani kamilah penyampai-penyampai. Yang bersama dengan anda 24 jam tanpa henti. Di mana? Di National FM sentiasa dihadapi.

saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Bunga untuk anda petang-petang begini. Buai, janganlah terbuai-buai. Bila isi perut tu dah kenyang katanya, mula rasa mengantuk di tempat-tempat kerja. Macam saya katakan tadi, walaupun hari ini kita masih lagi bercuti panjang, tapi ramai juga yang dah bekerja seperti biasa. Dan ada juga yang mula bercerita dengan saya. Dia kata, malasnya esok nak mula kerja. Janganlah macam tu. Demi mencari rezeki yang halal, demi mencari sesuap nasi tu dulu-dulu kan. Sekarang ni, demi spaghetti katanya. Kenalah bekerja. Mencari duit, rezeki yang halal untuk kita makan bersama dengan anak-anak, seisi keluarga. Dan itu cerita pasal kerja hari ini. Dan ramai yang dah berada di Kuala Lumpur ni, yang keluar dari Kuala Lumpur sebab beraya, sebab cuti panjang. Malam tadi katanya ramai yang terperangkap dalam kesesakan di Lebuh Raya. Katanya ramai juga yang bercerita tadi, berkongsikan katanya di Karak malam tadi memang katanya sesak sangat-sangat. Itu di utara, di selatan, di pantai timur malam tadi. Saya percaya ramai yang terperangkap dalam kesesakan. Gitulah kan, raya setahun sekali. Kalau tak raya Syawal, kita akan terperangkap dengan kesesakan lalu lintas ataupun juga di Lebuh Raya. Di Lebuh Raya tu biasanya musim cuti perayaan. Tak Syawal, Aidil Adha kan? Ataupun mungkin juga ada yang bukan kerana bercuti kerana raya katanya, selepas raya baru bercuti. Ada juga macam tu eh. Apapun, selamat kembali semula ke kota yang keluar dari Kuala Lumpur ini, yang balik ke kampung halaman bercuti sempena Hari Raya Aidiladha. Dan juga selamat kembali semula untuk bekerja esok. Jangan malas-malas ya. Kena rajin-rajin. Dan terima kasih juga untuk yang terus layan kami, bukan saja menerusi frekuensi di Kuala Lumpur ini 88.5, ada juga yang sudi layan saya, layan kami di RTM Click. Terima kasih.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Biduanita Negara kita. Lemak merdu, suaranya sedap didengarkan. Afiah anak ibu, kan? Afwa anak ibu, macam tu. Bersuara lembut, memanggil nama anak-anaknya. Apa pun, terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda yang sedang memandu, terus waspada, terus berhati-hati. Saya percaya mungkin ramai juga yang nak lari dari kesesakan malam tadi. Ada yang ambil peluang baru balik hari ini. Berada di lebuh raya. Jadi terus memandu dalam keadaan tenang ya. Jangan gopo, jangan fikir nak cepat sampai, No. Berhati-hati, waspada ketika memandu. Semoga selamat sampai ke ibu kota, selamat sampai ke Kuala Lumpur ini. Dan sedikit statistik kemalangan, di mana jumlah kematian yang terlibat pada 1 Jun 2026 hari Isnin sebanyak 1,373 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 13 kematian. Terdapat penurunan kes sebanyak 64 kes kemalangan dan 1 kes kematian dicatatkan berbanding hari sebelumnya. Di mana sekali lagi lah saya berpesan kepada anda sedang memandu tu, kena terus berhati-hati, waspada. Saya doakan semoga selamat sampai ke mana saja hala tuju anda. Patuhi segala undang-undang di jalan raya tanpa kompromi dan juga sayangi diri, jauhi kemalangan. Pastikan rehat yang cukup, tidur yang cukup sebelum memandu dan periksa kenderaan dulu sebelum anda mulakan perjalanan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita layan lagu ini. Kalau tadi lagu yang cukup perlahan, ini juga lagu perlahan lagi. Supaya tenang ketika memandu, luka dalam diam. Terus dengar kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati.
7: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
8: Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. National FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

Semoga anda terus tenang bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Halo-halo. Hai, selamat petang untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, Aida Jia, pemilik suara ini, masih lagi terus menemani anda dari jam 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Untuk jam yang ketiga ini, pertemuan kita untuk hari ini dah pun 2 Jun 2026, hari Selasa. Selamat bercuti untuk anda yang terus bercuti, cuti-cuti panjang kita. Apapun, jangan lupa esok kita akan mula bekerja seperti biasa. Jangan lupa ya, besok kerja macam biasa. Malam ni gosok baju, persiapkan apa yang patut untuk kita bekerja seperti biasa esok hari. Dan kepada yang sedang memandu waktu petang-petang begini, sekiranya tengah bawa kereta tu, tengah memandu jalan berlubang, kemudian kalau malam nanti terjumpa pula lampu isyarat tak berfungsi, gunakan aplikasi My Jalan. Sekarang ni kita banyak apps yang disediakan untuk kita untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang ini ada pula aplikasi My Jalan untuk kita buat aduan. Walaupun bukan semua jalan di bawah seliaan KKR, di mana aplikasi ini akan membantu salurkan laporan anda terus kepada agensi yang bertanggungjawab. Ya, jadi ingat, jalan yang baik bermula dengan maklumat yang tepat. Jadi jom sama-sama kita gunakan aplikasi My Jalan dengan bijak. Untuk kita buat laporan, sama ada jalan berlubang ke, tiba-tiba lampu isyarat pula tak berfungsi.

ada patah hati, sakit hati, makan hati, apa boleh buat kan? Dulu bila kita nak dia, dia tak nak kita. Lepas tu nak pula kembali bersama, memanglah tak nak dah. Dah bahagia dengan orang lain kan? Itulah Alkisah cerita dalam lagu tadi kan? Apapun, terima kasih untuk anda terus bersama kami. Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah. Lebih indah untuk yang menyambut ulang tahun kelahiran jatuh pada hari ini. 2 Jun 2026. Happy birthday to you.

Kepala Gurancang untuk anda petang-petang begini daripada Nabila Razali. Balas balik. Balas balik. Katanya dalam lagu tadi, kalau orang buat jahat, kita balas baik. Apapun, kenalah sentiasa selalu berbaik-baik. Macam itulah lebih kurang kan. Apapun yang kita terima, kebaikan, kejahatan tu tetap dibalas dengan baik. Alhamdulillah. Dan halu-halu, selamat petang juga untuk rakan kita Rostan ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida. Happy Konti, terima kasih Rostan. Katanya, pergi kedai membeli laksa. Salam ceria di hari Selasa. Amboi, berpantun pula dia. Hida Mulyani, halu-halu. Kita ada Muhammad Ramli Jafar. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin. Kenapa suka saya? Alah-alah-alah, syuk-syuk. Siti Salwa, halu-halu. Tadi dah sebut namanya, tak pelah dua kali. Hazrul juga, Abdul Jalil Tahir, Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Semoga rakan-rakan kita di Sarawak tenang-tenang je petang ni. Dan terima kasih kerana memilih Nasrullah Family sebagai teman anda. Tak kira walau di mana saja anda berada. Daripada Ernie Zakri, untuk anda petang-petang begini, lagu ini judulnya Gundah.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Ada yang turut nyanyi sama lagu ini, kalau ada 9 nyawa kan gitu. Betul-betul macam ni, layan je lagu-lagu terbaik hanya untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga untuk yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Terengganu tadi, Besut Terengganu. Alhamdulillah kampung saya pun ada. Layan terus kalau di Kuala Terengganu 91.7 ya. Di sini saya nak kongsikan dengan anda petang-petang begini, jualan Rahmah Madani PJRM bagi bulan Jun ya, untuk bulan ini Jun 2026 kini sedia untuk disemak bagi memudahkan anda semualah ya merancang perbelanjaan isi rumah. Jadi inisiatif ini diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan beban kos sara hidup kita semua bagi menangani krisis bekalan global dengan menawarkan pengurangan harga antara 10% hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Saya tekankan di sini, barangan keperluan harian. Tiap-tiap hari kita nak pakai kan. Jadi orang ramai, anda boleh memuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di seperti https://pjrm.kpdn.gov.my atau muat turun terus aplikasi info PJRM. PJRM. Okey, itu dia sedikit info untuk anda petang-petang begini sambil layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Ini dia. Saya cuba selit-selitkan lagu ini untuk anda yang terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ha! Elmo gang! Seperti mati lampu.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi. Nyata

Sebuah lagu era 80-an untuk anda petang-petang begini daripada Adam Ahmad bersamamu Nasional FM sentiasa di hati moga terus di hati anda di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 dan juga di Lembah Kelang ini 95.3 sedikit info dari portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini seorang remaja di reman sehingga esok bagi membantu siasatan kes kemalangan maut yang meragut 5 nyawa di Jalan Renggam, Simpang Renggam Keluang. Ya. Magistrat Mustaqim Soekarno mengeluarkan perintah reman mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek ditahan dipercayai memandu secara melulu bersama abangnya yang hilang kawalan dan melanggar 4 kereta. 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak berumur 10 tahun maut di lokasi. Abang suspek meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Sementara itu, 57 individu yang dipercayai terbabit kegiatan penipuan pelaburan dalam talian direman hingga Sabtu ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Serbuan dibuat di sebuah hotel dilakukan bahagian risikan operasi JK, Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah dan beberapa BSJKD di Sabah serta Labuan. Pelbagai peralatan dan juga barangan dirampas dalam nilai keseluruhan dianggarkan RM131,500. Sindiket dipercayai telah beroperasi sejak April lepas. Siasatan awal mendapati kegiatan mensasarkan mangsa di Korea Selatan. Sementara itu, satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini. Malaysia memperkukuh komitmen untuk menangani isu doping dalam sukan menerusi penyertaan pada mesyuarat menteri-menteri Asia Oceania ke-21 mengenai anti-doping dalam sukan di Beijing, China sebagai persediaan menghadapi pelaksanaan Kod Anti-Doping Dunia 2027. Dan penganjuran beberapa temasya sukan utama. Mesyuarat jadi platform penting untuk mengukuhkan kerjasama serantau bagi menangani isu doping dan memastikan persaingan adil. Sementara itu, perkongsian pada mesyuarat penting untuk memastikan dasar Malaysia selaras dengan piawaian antarabangsa demi integriti sukan. Dr. Muhammad Taufik dan pengarah Adamas bertukar pandangan serta berkongsi amalan terbaik dengan pemimpin serantau. Dan sementara itu, penyertaan mesyuarat memberi pendedahan berharga memperkukuh usaha KBS dan Adamas untuk menjaga sukan bersih menjelang Sukma 2026 dan Sukan C 2027. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini yang saya petik dari portal berita RTM.

0: Kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Antara lagu jiwang untuk anda petang-petang begini, Metropolitan untuk anda di sebalik rahsia cinta. Dan sebagai panduan kita bersama, waktu solat untuk rakan-rakan kita, waktu solat fardu asar untuk rakan-rakan kita di Sabah, di KK, hari ini telah pun masuknya waktu solat fardu asar, 3.41 minit petang. Rakan-rakan kita di Labuan sana, wilayah Persekutuan Labuan, telah pun masuk juga waktu solat fardu asar 3.40, belum lagi, telah 3.44 minit petang. Nampak lain pula kat situ kan. Di Kuching Sarawak, 4.5 minit petang. Di Kuala Lumpur ini, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 4.39 minit petang. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.

0: Nacional FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. InsyaAllah. Itu semua impian. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT. Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu, yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya, melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya, insya Allah, untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaysa minni. Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh, ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi, kita melihat perkahwinan ini. Pertama, suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi, pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi, kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi, macam mana nak jadi rumah tangga kita? Rumah tangga yang mendapat mardhatillah. Dalam rumah tangga, mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami sembahyang, isteri sembahyang. Anak-anak sembahyang. Sekali-sekala sembahyang berjemaah di rumah. Ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara. Ya? Nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada. Ya? Sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja. Lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Yeah? Okay. Yang ketiga, doa. Yeah? Doalah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga. Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya, ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata, semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan sebentar tadi, tepat pukul 4.39 minit petang, telah pun masuknya waktu solat Fardu Asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami Aida Jia. Masih lagi menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Saya akan akhiri pertemuan kita untuk hari ini tepat jam 6 petang. Jom kita layan lagu ini terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

petang-petang begini, wajah siapalah yang anda bayangkan? Kalau bayangkan wajah saya, tak susah masuk ke live TT, dapatlah tengok orangnya, dah dengar suara, dapat lihat orangnya. Masih lagi saya, Aida Jia, terus menemani anda untuk minit-minit terakhir, untuk jam yang terakhir ini. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Selasa. Selamat bercuti kepada anda yang terus bercuti. Jangan lupa esok bekerja macam biasa. Sekarang ni dah pun pukul 5.26 minit petang. Halo. Selamat petang untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati ini. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu.

yang dari Kuala Lumpur ini baru nak keluar dari Kuala Lumpur disebabkan kerana ada tugasan luar, terpaksa kena keluar dari Kuala Lumpur ini. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Tapi pastikan ya, kalau nak lalu tol-tol tu, pastikan semuanya mencukupilah ya, seperti touch and go dan sebagainya. Dan kalau ada pula yang nak isi minyak kereta, tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan budi 95 kerana kekal 200 liter. Okey. Apa pun senyum sikit.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada yang...

0: daun salad mush. Inilah dia, anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan pisang. Ketinggalan jumpa. Hanya di TV OK.
2: Kedah 89.7 dan 100.5.

Dengan mantap daripada Francisca Peter dan juga Datuk Jamal. Kehebatan cinta. Lagu era 80-an untuk anda petang-petang begini. Ada juga yang cakap dengan saya, Kak Manis. Ha, petang-petang begini katanya layan ubi kayu goreng. Ah, ubi kayu goreng itu jarang-jarang kita dengar. Biasa kita dengar ubi kayu rebus. Tapi walau apa pun, saya ada pengalaman makan ubi kayu goreng ni. Memang sedap, besar-besar, gemuk-gemuk katanya. Itu pengalaman saya pergi ke perkampungan orang asli. Dia hidangkan saya ubi kayu goreng. Lepas tu dengan ikan goreng. Memang sedap. Itulah kenangan saya pergi ke perkampungan orang asli. Apapun, itu merupakan pengalaman kita lah ya. Pengalaman semasa saya bersama dengan One News. Itulah kenangan. Antara kenangan yang tak dapat saya lupakan lah ya. Bila pertama kali masuk ke perkampungan orang asli, dihidangkan pula makanan yang sedap dan tak pernah saya jumpa tu, memang sangat-sangat sedap . Apapun, jom kita layan lagu ini daripada Nurul untuk anda. Lagu ini memakan masa 5 minit 59 saat kerana terluka. Hai, ada yang terluka ke petang-petang begini? Janganlah macam tu.

Antara lagu yang meruntun jiwa petang-petang begini, band daripada The Jacksons ya. Lagu sebenarnya lagu ini ada sedikit fakta menarik tentang lagu tadi, di mana lagu band itu tadi sebenarnya dicipta khas ya sebagai lagu tema untuk sebuah filem seram tahun 1972 bertajuk Band, yang mana juga mengisahkan tentang persahabatan seorang budak lelaki dengan seekor tikus yang dipelihara bernama Ben. Tiba-tiba pula rasa sayu hati. Apapun,

Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda. Tenang-tenang je petang ini dan kejap lagi bersama dengan adik paling bongsu di Nasional FM. Siapa lagi kalau bukan DJ Reza. Akan bersama dengan anda kejap je lagi. Dan saya, Aida Jia. Hanya di sini saja dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Anda sekarang sudah mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati bersama-sama dengan saya untuk 6 jam yang berikutnya, nak petang hingga 12.30 malam, menerusi Nasional Warna pada hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang mana masih lagi bercuti, selamat bercuti untuk anda semua. Selamat petang. Semoga petang ini juga menjadi petang yang terbaik buat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat, sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Petang-petang ni trafik meningkat dan bergerak perlahan, jadi sentiasa sabar apabila anda memandu. Terima kasih juga rakan tugas Aida Jia yang telah bersama-sama dengan anda 12 tengah hari sehingga 6 petang tadi. Dan saya sambung siarannya 6 jam siaran hari ini sehingga 12 tengah malam, semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menjadikan lagi hari cuti anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana penghantaran manuskrip bagi projek penerbitan buku Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA Malaysia Madani Fasa 3 kini dibuka kepada penulis tempatan bermula hari ini 2 Jun sehingga 31 Disember ini. Menurut Presiden PENA Dr. Muhammad Saleh Rahmat, di mana projek yang mendapat sokongan kerajaan itu bertujuan untuk memperkokoh pembangunan industri buku negara menerusi penerbitan karya-karya berkualiti untuk edaran di sekolah serta kepada masyarakat umum. Dan untuk dalam perkembangan yang sama, Muhammad Khair yang juga penasihat jawatan kuasa pengelola Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026, menurut beliau, sambutan terhadap projek berkenaan terus menunjukkan peningkatan apabila bengkel pencarian manuskrip yang diadakan hari ini berjaya menarik kehadiran kira-kira 120 peserta berbanding sasaran awal seramai 70 peserta. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, disiplin tinggi dan semangat juang pemain adalah menjadi faktor utama kejayaan skuad hoki lelaki bawah 18 tahun negara melangkah ke separuh akhir Piala Asia B18 2026 selepas menewaskan China 3-0 di Kakamigahara, Jepun. Menurut Ketua Jurulatih Skuad Negara Muhammad Harfizi Baharum, di mana para pemainnya berjaya menterjemahkan perancangan pasukan dengan baik selain menunjukkan tahap motivasi yang tinggi sepanjang perlawanan. Pemain-pemain amat bermotivasi kali ini, seperti mana yang tahu di mana kemenangan sahaja yang akan melayakkan mereka sebagai pasukan pertama yang ke separuh akhir. Beliau juga turut memuji komitmen yang dipamerkan pemain yang berjaya mengekalkan disiplin taktikal sehingga memastikan kemenangan penting buat pasukan. Malaysia mengesahkan kemarahan ke separuh akhir selaku antara dua pasukan terbaik kumpulan B dan akan menanti lawan di separuh akhir sama ada India ataupun Korea Selatan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan ringkas 7 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Warna, pastinya dengarkan lagu-lagu terbaik. Dan seperti biasa pada petang ini, kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Akhlak Sebagai Muslim bahagian akhir, yang akan disampaikan oleh Ustaz Roslan Muhammad, terbitan rakan tugas Aizat Azam, dan telah dirakam di Masjid Riyadus Solihin, Seksyen 17, Shah Alam, Selangor.

yang pertama, bagaimana kita nak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama sekali, malu kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita sememangnya dalam perhatian dia. Kena rasa macam tu. Orang tak nampak, Allah nampak. Walaupun kau tak nampak Tuhan, Allah nampak, nampak kamu. Kita kena ingat kita perhatian dia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah tahu tentang kamu, baik yang sembunyi atau tak sembunyi. Allah tahu. Kita kawalan dia. Orang tak nampak dah, tapi kerana kita Allah Tuhan kita, dia nampak kita. Kita terhenti daripada buat kejahatan. Malu. Pertama kerana kita faham Allah memantau dan melihat kita. Ini satu perkara yang penting dalam agama. Maka kata Syed Sabiq Rahmatullah, pertama sekali ialah kita kena rasa dalam hati kita, Allah melihat kita dalam apa keadaan sekalipun. Tak ada bersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kenapa kita kena malu kepada Allah? Bagaimana keadaan nak malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini? Yang keduanya ialah kata Syed Sabiq Rahmatullah, yang keduanya ialah kita sentiasa ingat bahawa bukan takat Allah melihat kita, malaikat pun lihat kita bersama. Malaikat pun tahu dan lihat apa kerja buat kita yang buruk-buruklah ni. Sampai tak malu dengan Tuhan buat benda maksiat, malaikat tahu. Sebab kata Allah SWT dalam Quran surah Qaf, Allah kata apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surah Qaf, apa yang kamu lafaz, yang kamu buat, yang kamu buat apa saja, lafaz apa saja, dicatat malaikat raqib dan atid. Dua malaikat yang duduk sama kita kiri kanan mencatat, tahu, nampak amal-amal buruk kita yang kita buat tak malu pula tadi. Nampak? Ini yang kedua. Cuma tinggal lagi benda tak nampak depan mata yang kadang-kadang kita tak rasa tu. Tapi ini agama. Batu Allah sebut Quran, malaikat tahu tentang kamu, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dua. Yang ketiga, macam mana kita nak memahami malu dengan Allah ini? Yang ketiganya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah melengkapkan semua nikmat rezeki kepada kita. Kenapa kita masih nak buat benda-benda yang jahat tanpa rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla? Jangan salah guna pakai. Ini panjang cerita. Sebab sebelum karang kitab, dia kata contohnya, contohlah dia kata, takkanlah kamu tak malu kepada Allah yang Allah beri tangan bukan nak mencuri sepatutnya. Allah beri tangan, buatlah kebaikan. Allah beri kaki, kenapa tak malu? Allah beri kaki buat bukan untuk tempat maksiat. Allah beri kaki buat kebaikan. Berjalanlah ke tempat yang baik. Kenapa tempat yang buruk? Jadi makna kata Syed Sabiq Rahmatullah, yang ketiga ini, kita malu atas yang Allah beri kita. Jangan salah guna pakai. Aku malu kalau salah guna pakai nikmat Tuhan. Tangan Allah beri bukan untuk buat jahat. Patut tangan ini buat kebaikan, pahala, bukan kejahatan. Patut orang semacam contoh tangan. Termasuk yang lain-lain. Jadi tuan-tuan, inilah di antara perkara yang disebutkan Syed Sabiq. Macam mana kita nak membina sifat malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu Nabi kata, dah kalau tak ada perasaan malu, fasna ma syita, buatlah kamu nak buat. Sebab itulah bila kita ni tuan-tuan buat benda yang maksiat, benda yang sifatnya kejahatan, keburukan, itu makna kita telah hilang perasaan malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu satu. Tinggal lagi satu benda yang saya nak sentuh sebelum azan berkumandang pada malam ini tuan-tuan sekalian, ialah Nabi SAW adalah di antara insan yang paling pemalu. Sampai riwayat menyatakan Nabi lebih malu daripada seorang anak dara. Malu Nabi ini lebih pada malu seorang anak dara sunti. Dia biasa kot, tapi tak tahu dara sekarang macam mana. Dara dari zaman dulu kot, malu. Anda rasa kan, wallahualam, tak payah nak sebutlah kot. Dah rasa hilang malu, itu biasa berlaku. Tapi tabiat anak dara ini dirasa malu lebih tinggi. Nabi sendiri salam dikatakan lebih malu daripada anak dara. Nabi sendiri salam. Pernah satu hari, Nabi SAW dia tengok sahabat
Sahabat dia terselap kain jubahlah. Maka nampak sampai ke paras pohon. Dia wayat. Terselak ke sampai ke paras pohon. Paras pohon ni kira dah nampak sangatlah benda dalam tu. Makna ke paras pohon ni hampir-hampir nampak ke dalam tu. Sahabat lain tersenyum. Tersenyumlah. Ada ketawa sebab tengok sahabat itu. Nabi SAW tak pun ketawa, tak pun senyum. Sahabat itu ketawa. Sampai sahabat tanya, Rasulullah, engkau tak macam kami, Rasulullah. Kami ketawa, berdekah-dekah pun. Yalah, sahabat itu begitu-begitu. Kata Nabi SAW, aku malu untuk melihat apa kamu lihat. Begitu Nabi SAW. Contoh ini jelas. Nabi terasa malu ketawa di atas apa yang berlaku. Sifat Nabi SAW. Dan kita pada hari ini, kalau berlaku sesuatu kepada sahabat kita kadang macam tu, ketawa berdekat-dekat, tengok pula kawan tu hampir terlondih pakaian, boleh jadi tepuk tangan kita, ha, itu. Boleh jadi jadi isu pula, ketawa ramai-ramai. Kita boleh jadi seronok. Tapi Nabi SAW berdiamkan. Tak senyum dan tidak menampakkan riak wajah Nabi gembira. Nabi malu melihat situasi berlaku. Sebab tuan-tuan, saya nak cerita dua tiga cerita tapi masa tak madai. Kita sambung nantilah insyaAllah. Tapi yang penting kepada kita ialah malu ini adalah sifat utama dalam Islam. Apalagi malu untuk buat maksiat kejahatan dan malu untuk melakukan keburukan dosa kepada Allah SWT. Baik. Penghujungnya, bila sebab malu ini tuan-tuan sekalian, kata para ulama kita banyak kebaikan orang dalam bahasa malu ini. Yang pertama, orang yang sifat malu dalam agama, dia akan dapat menjaga maruah diri sendiri. Maruah kita terpelihara sebab kita rasa malu. Malu buat buruk, jahat, itu maruah kita. Terjaga dan selamat kita pada keburukan dan keaiban. Dan pasal malu ini, boleh menghalang maksiat daripada berlaku. Kita rasa malu kepada Allah nak buat maksiat, tak berani kita. Tak seronok kita untuk buat benda yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, kata para ulama, malu ini adalah satu cabang untuk membina akhlak yang terpuji. Akhlak yang mulia, kerana Nabi SAW insan yang begitu bersifat malu dalam hal-hal terkait dengan kehidupan semasa. Nabi malu nak cakap benda yang keji, malu nak benda yang buruk, itu sifat yang mulia. Wallahu alam, itu sebahagian daripada bicara kita pada malam ini. Cuma adalah satu riwayat daripada sini saya baca dalam hadis Rasulullah, Nabi pernah minta kepada Allah satu bagian doa, minta supaya diberikan rasa malu dalam hidup ini. Satu hadis saya baca di sini tuan-tuan, siapa boleh ingat baguslah kita ada rakaman ini, iaitu dari riwayat Muslim. Penghujungnya Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini hadis Muslim. Hadis Muslim, Nabi berdoa minta supaya diberikan akhlak malu, sifat malu yang terbaik. Nabi kata kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Maksudnya Allah, berikan aku akhlak yang terbaik. Masuk malu sekali. Biar ada juga kerasa malu yang terbaik. Tiada yang dapat beri menunjuk melainkan engkau, ya Allah. Engkau lah boleh beri pada aku sifat sebut. Itu doa Nabi. Ringkasnya, Allah mahdini li ahsan akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Nabi merayu pada Allah supaya diberikan kurniaan menjadi orang yang ada sifat malu dan akhlak. Itu Nabi SAW merayu pada Allah. Maka kita pun samalah. Sambungan ada tuan-tuan. Kita sambung lagi akan datang insya-Allah. Wallahu alam, aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم.
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati yang akan terus mewarnai petang anda pada petang ini, sambil menemani anda memandu ketiga ini. Fokus pada pemanduan dan pastikan anda sentiasa mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Saya tahu petang-petang ni ramai yang pulang ke ibu kota setelah bercuti panjang, esok dah mula kerja. Berhati-hati jalan raya ya. Anda boleh terus semak keadaan trafik terkini di www.llm.gov.my ataupun boleh terus ikuti media sosial rasminya, ataupun boleh turun aplikasi 7 untuk paparan CCTV terkini. Selepas ini berita ringkas 7 malam bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar, terus kekal dengan hiburan serta informasi yang terbaik menerusi Nasional FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam Ringkas 7 Malam. Pemilikan Bumiputera seharusnya tidak terhenti pada perniagaan kecil semata-mata tetapi perlu bergerak kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata usahawan Bumiputera tidak boleh terus dilihat hanya sebagai vendor kecil, pembekal sampingan atau pemain di hujung rantaian industri. Sebaliknya perlu dibawa ke tahap lebih tinggi sebagai pengeluar utama, pemilik teknologi dan penguasa pasaran. Langkah mewajibkan pengesahan identiti serta menghadkan akses kepada pengguna berusia bawah 16 tahun adalah wajar. Menurut Persatuan Pengguna Islam Malaysia, tindakan itu merupakan usaha lebih tersusun bagi mengimbangi antara akses teknologi dan perlindungan pengguna, khususnya golongan muda. Bermula semalam, Malaysia menguatkuasakan syarat pengesahan umur untuk pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial bagi memastikan individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Dua pemandu kenderaan yang cedera dalam kemalangan maut di Simpang Renggam, Johor menjadi individu pertama menerima manfaat bawah skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam yang berkuat kuasa semalam. Menurut Perkeso, Hus Nizam Hishamuddin, 43 tahun dan Muhammad Amirul Hazim Misnun, 22 tahun merupakan pencarum aktif bawah Akta 4 yang melayakkan mereka menerima bayaran cuti sakit serta faedah kecacatan kekal bawah skim itu. Seorang bayi lelaki berusia kira-kira sebulan cedera selepas tercampak keluar dari kenderaan dinaiki dalam kemalangan melibatkan dua kenderaan di Lebuh Raya, Alur Gajah, Melaka Tengah, Jasin, berhampiran sebuah stesen minyak di Balai Panjang. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintenden Halim Abbas berkata, akibat kemalangan itu, ibunya mengalami sakit belakang sementara bapanya tidak mengalami kecederaan. Kedua-dua mangsa menerima rawatan di Hospital Melaka. Tahap keselamatan akan dipertingkat sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketua Polis Los Angeles, Jim McDonnell, menegaskan persiapan keselamatan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu bertujuan memastikan penduduk dan pelancong dapat menikmati suasana kejohanan dengan selamat. Anggota polis akan ditempatkan di stadium, kawasan tontonan awam, stesen pengangkutan dan lokasi tumpuan peminat sepanjang kejohanan berlangsung. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaAllah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga, insyaAllah. Itu semua impian, tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu, yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insyaAllah untuk mencapai syurga Allah. Itu yang insyaAllah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh, ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi, kita melihat perkahwinan ini, pertama, suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi, pilihlah yang baik. Niat yang baik kita menjadi rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi, kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi, macam mana nak jadi rumah tangga kita? Rumah tangga yang mendapat mardhatillah. Dalam rumah tangga, mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah. Ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara, ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada, ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja. Lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Yeah? Okay. Yang ketiga, doa. Yeah? Doa lah kepada ahli keluarga kita. Supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan dan landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga. Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah, ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya, ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata, semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Qamar ayat 47 hingga 55.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
3: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam keadaan sesat di dunia dan di akhirat pula mereka berada dalam api neraka.
4: Yaum

0: diseret di dalam neraka dengan tertiarap atas muka mereka, serta dikatakan kepada mereka, rasalah kamu bakaran api neraka.
1: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
0: Sesungguhnya, kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan.

0: Melaksanakan apa yang kami kehendaki hanyalah satu cara sahaja cepat jadinya seperti sekelip mata.
1: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟
0: Dan demi sesungguhnya, kami telah binasakan orang-orang yang sama keadaannya seperti kamu. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran?
1: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
0: Dan tiap-tiap perkara yang mereka lakukan adalah tertulis di dalam kitab Suratul Amal.
1: وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطَرٌ
0: Dan tiap-tiap perkara yang kecil dan yang besar tetap tercatat.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga yang indah dan dekat beberapa sungai.
1: Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang sungguh bahagia di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya lagi yang berkuasa melakukan sekehendaknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati 6 jam siaran hari ini sehingga 12:30 malam. Salam maghrib untuk anda semua yang mana belum tunaikan kewajipan, tunaikan dahulu kemudian sambung semula apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana sekarang ini dalam perjalanan untuk pulang ke ibu kota, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya doakan agar anda semua selamat, yang pastinya anda semestinya berhibur lagu-lagu terbaik di Nasional FM sama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Baik, sedikit ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Antaranya kita bersama dengan Ita Chon. Assalamualaikum buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Salam maghrib semuanya. Hadir dari Ipoh terbaik. Terima kasih. Raja Tun, apa khabar? Selamat petang buat Reza dan salam maghrib. Selamat bertugas hingga 12:30 malam. Terima kasih. Semoga baik-baik saja buat kita pada malam ini. Agustina, terbaik layan dari Kuching Sarawak. Oh, dah pulang. Itu hari dari Pontianak, Indonesia. Ani dah pulang dari Kuching pula. Selamat pulang ya. Selamat kembali, Agustina. Terima kasih. Dengan ucapan santai malam ini, semestinya dengan hiburan terbaik sehingga 12:30 malam nanti. Maltida juga ada bersama. Salam maghrib. Yang pastinya lagu-lagu terbaik yang menghiburkan kita pada hari ini. James Pengiran, selamat tugas. Terima kasih. Princess Su, Masya Rasul, Marsa Salih. Katanya, pastinya dengan pilihan lagu-lagu terbaik dan info semasa yang sahih. Semoga dipermudahkan segala urusan kita secara khususnya yang bekerja dan bertugas pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih. Itu antara ucapan yang sempat saya keudarakan. Jadi kalau anda ada ucapan, boleh terus kirimkan melalui ruangan komen ataupun perkongsian aktiviti anda di musim cuti ni, ataupun mana yang dah stres malah nak kerja besok pun boleh juga berinteraksi bersama-sama dengan saya. Kita sambil-sambil tu kita boleh bersama-sama lah ya, sambil kita layan lagu-lagu terbaik semestinya menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dalam koma untuk saya menyiasat terusnya menerusi Nasional Malam sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati 88 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Selamat bercuti yang masih lagi dalam pemanduan kesesakan trafik ketika ini. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Saya tahu mood bercuti itu masih ada lagi. Ada lemah long lah je esok kena kerja kan. Tapi nak buat macam mana? Itulah dia lumrah kehidupan kita. Kita jadikan tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Yang masih lagi bercuti, sambung cuti. Lenjan lagi seminggu, selamat bercuti ya. Tapi apa pun, kena jaga diri anda, jaga kesihatan. Semoga semuanya baik-baik saja buat anda pada hari ini. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Dun Johor diserahkan secara rasmi kepada pesuruh kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada hari ini. Dan Speaker Dun Johor, Dato' Dr. Muhammad Puan Zakarshi mengesahkan perkara itu bagi memaklumkan pemasyuran memansuhkan Dun Johor yang telah diperkenankan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Penyerahan notis itu membolehkan SPR bermesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting pelaksanaan pilihan raya negeri PRN Johor. PRN Johor perlu diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran. Seterusnya, tindakan pendakwaan setimpal perlu diambil terhadap pemandu yang menyebabkan kemalangan jalan raya di Simpang Renggam Johor yang meragut 5 nyawa termasuk 4 mangsa sekeluarga semalam. Menurut Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Loke, juga menggesa polis menyegerakan siasatan bagi memastikan kertas siasatan dapat dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara AGC secepat mungkin. Menurut beliau juga, pemanduan sebegini tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak boleh diterima sama sekali. Dalam pada itu, Anthony Loke juga mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan menyifatkan tragedi itu sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Untuk perkongsian yang seterusnya, laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula esok selepas sebahagian besar kerja baik pulih susulan insiden di stesen Chan Sau Lin minggu lepas diselesaikan. Rapid KL dalam kenyataan hari ini memaklumkan perjalanan antara Putrahaid dan Sentul Timur akan kembali beroperasi seperti biasa tanpa perlu sebarang pertukaran tren. Jadi penumpang dalam perjalanan antara Ampang ke Sentul Timur serta sebaliknya hanya perlu membuat satu pertukaran tren di stesen Chan Sau Lin yang dijangka menambah kira-kira 5 minit kepada tempoh perjalanan keseluruhan pada waktu puncak. Juga Rapid KL memaklumkan pemeriksaan tambahan, pengesahan teknikal, pelarasan sistem serta pemantauan khusus masih lagi diteruskan bagi memastikan semua aspek operasi dan infrastruktur memenuhi piawaian keselamatan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. Insya-Allah, itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu, perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu, yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya, melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya, insyaAllah, untuk mencapai syurga Allah, itu yang insyaAllah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, falaysa minni. Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh, ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi, kita melihat perkahwinan ini, pertama, suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi, pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi, kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi, macam mana nak jadi rumah tangga kita? Rumah tangga yang mendapat mardhatillah. Dalam rumah tangga, mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang. Anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah. Ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara. Ya? Nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada. Ya? Sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak. Terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada. Tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja. Lepas tu jelaskan. Ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Yeah? Okay. Yang ketiga, doa. Yeah? Doa lah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta. Tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga. Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya, ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata, semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: sujudku pun takkan memuaskan inginku untuk hanturkan sembah sedalam kalbu. Adapun kusembahkan syukur padamu ya Allah, untuk nama, harta, dan keluarga yang mencinta, dan perjalanan yang sejauh ini tertempa. Alhamdulillah, pilihan dan kesempatan yang membuat hamba mengerti lebih baik tentang makna diri. Semua lebih berarti apabila dihayati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
3: FM. Nak dengar lagu kegemaran anda? Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM. Sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar. Let's go.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Bersama lakunya Isi dan Kulin. Dan terus menyerikan lagi malam kita pada malam ini. Dengan dengarkan lagu-lagu terbaik berdurusi pilihan bersama 2.0. Untuk edisi malam ini 2 Jun 2026 sama-sama dengan saya. Apa khabar yang baru saja dengar National FM? Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Pastinya dengan dengarkan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Hari Selasa malam Rabu bersamaan juga dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat, yang masih lagi dalam pemanduan pulang ke ibu kota. Mesti tepuk dahi, Allahu Akbar, jamnya jalan. Aha, sabarlah ya. Balik waktu gini memang trafik meningkat dan bergerak perlahan. Jadi sentiasa berhati-hati untuk yang memandu. Semoga semuanya selamat. Fokus pada pemanduan anda, sentiasalah bersabar ya. Kalau tak sabar tu, bertenang dahulu, berhenti di tempat yang selamat, cari kopi dulu dekat arena dan sebagainya. Kemudian sambung semula perjalanan anda. Okey, itu yang paling penting. Arhagu Comel, mantap, terima kasih Hadi. Waalaikumsalam manja. Seperti biasa, yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live National FM. Sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik, dengan pilihan lagu daripada rakan pendengar kita. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Selamat bekerja. Saya tahu tak semua orang cuti, tak semua orang berehat ketika ini. Ada juga yang berniaga dan sebagainya. Tidak kira apalah jua urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu, InsyaAllah, mudah-mudahan. Ahram, selamat berkunti. Terima kasih. Mantap. Terima kasih yang baru saja hadir di TikTok National FM, yang TPDP yang bagi gift juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial kami di Facebook, Instagram dan di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini National FM dan juga pelbagai informasi yang saya dikongsikan untuk anda. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya pada malam ini, kita bersama dengan sahabat kita Muhammad Shah. Assalamualaikum DJ menerusi Nasional Malam. Permintaan lagu saya pada malam inilah dendangan lagu daripada kumpulan Bumi Putra Rockers yang berjudul 1000 Tahun Takkan Mungkin. Khas untuk hiburan semua pendengar National FM, semoga terhibur buat anda semua. Zah Almida diikuti sebuah lagu permintaannya, sebuah lagu daripada Ratu, Teman Tapi Mesra. Kita hanyalah teman saja tapi kita mesra. Semoga anda terhibur juga. Bang Anggun, Waalaikumsalam. Farah, Waalaikumsalam. Selamat datang yang menonton. Apa khabar? Semoga anda semua baik-baik saja. Diikuti Lin Roslinda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu nostalgia daripada Melati, Demi Hari Esok. Pastinya untuk hiburan terbaik buat kita semua pada malam ini. Dan semoga anda gembira di samping orang yang tersayang. Terima kasih. Salam dari mana tu, Mak Ngah? Mak Ngah mesti dekat Singapura kan, Mak Ngah? Mantap, Mak Ngah. Terima kasih. Gerik sih. Oh, nampak tak? Tidak kira lah apa jurusan anda pada malam ini, kita terus layan, terus berhibur. Lagu terbaik untuk anda menerusi Nasional Malam.

Dengan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada yang masih lagi dalam perjalanan. Semoga semuanya selamat. Baik, sedikit perkongsian info trafik untuk anda yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di Lebuh Raya Plus di E1 Ipoh Utara ke Terowong Menora, di mana maklumat awal kemalangan di kilometer 272.2 arah utara, manakala arah selatan Sungai Petani ke Sungai Petani Selatan berlaku kemalangan juga lorong kecemasan terhalang. Permatang Power ke Perai, Terowong Meru ke Ipoh Utara, Tapah ke Sungai, Sungai ke Slim River dan Sungai Buaya ke Rawang. Untuk Lebuh Raya Plus juga di E2 arah utara Pedas Linggi ke Seremban, dan selepas Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil, arah selatan Simpang Renggam ke Sedenak. Diikuti Lebuh Raya LPT 1E8 arah barat dari Plaza Tu Bentong ke Bukit Tinggi, juga Kampung Bukit Tinggi ke Arena Genting Sepah dan hentian sebelah Gombak ke Plaza Tu Gombak. Jadi fokus pada pemanduan anda, pastikan sentiasa mengekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan anda. Sentiasalah berhati-hati sebab ramai yang pulang ke ibu kota malam ini. Jadi sabar apabila memandu. Semoga semuanya selamat. Pastinya kekal siaran Nasional FM, saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, dengan permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan sahabat pendengar kita, Zainab Hussein. Assalamualaikum buat yang bertugas. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, moga sihat dan ceria, bahagia sentiasa. Permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Fauzia Latif yang berjudul Dia. Harap-harap sahabat semua suka mendengarkan lagu ini, memori bagi diri saya, katanya. Syamira juga dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rahman yang berjudul Di Sini Kasihku Abadi dari Sungai Petani, yang terus menghiburkan kita pada malam ini dengan pilihan lagunya. Selamat malam DJ Mary, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum, baru saja masuk di TikTok Live Nasional FM. Diikuti permintaan sahabat kita Sadin dengan permintaan lagu daripada Maria Carey yang berjudul Love Takes Time, ataupun bahasa Melayu dia, cinta ni ambil masa. Itu kalau kita translate. Jangan kita translate, kita layan dahulu. Pastinya lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Untuk anda pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

Bersama saya yang akan terus menyediakan lagi malam anda pada malam ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. 9.54 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Selamat berehat yang mana sedang berehat tu. Santai di rumah sambil layan Nasional FM ataupun yang sedang bekerja, yang sedang bertugas. Semoga dipermudahkan segalanya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, Lin Roslinda. Assalamualaikum Rizal, salam tugas. Terima kasih, waalaikumsalam. Marfua Parlan, assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini, Sunflowers, Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya bersama-sama dengan Reza sehingga 12 tengah malam. Izzah KBE, assalamualaikum. Happy Kunti, 6 jam siaran 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih Ebiah turut hadir bersama. Selamat siaran ya Reza. Semoga kita semua sihat dan ceria selalu hendaknya. Amin, amin, rabbal alamin. Pakcik Man Aziz, pastinya dengan dengar lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Malam. Santalia Beruas turut hadir bersama dari Beruas, yang terus menghiburkan kita bersama-sama Reza sehingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih Reza kerana putaran lagu-lagu terbaik. Baik, terima kasih sama-sama. Mantap semuanya. Profesor seperti biasa dari Pahang, jalan tu dia frekuensi 93.5. Buat anda juga yang sekarang ini sedang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara selatan, yang sedang berniaga juga yang mendengarkan Nasional FM, semoga dimurahkan rezeki selalu. Baru lepas makan ni, alhamdulillah. Yang mana baru lepas makan, alhamdulillah. Yang belum makan, silalah makan ya. Selamat menjamu selera. Yang memandu turut hadir bersama mendengarkan Nasional FM, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kita terus layan lagu ciptaan Eric Yu, permintaan sahabat kita Nur Isa, Seribu Bintang. Sebuah lagu daripada Ellie Katz. Terus layan, terus berhibur lagu-lagu nostalgia untuk anda Nasional Malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya, orang yang sama menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam yang berikutnya, 10.8 minit malam. Selamat malam semuanya. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini. My lover. Assalamualaikum, Reza. Sawadika. Masa Thailand pula. Sawadika. Malam ni dekat TikTok ni kita sembang pasal karipap pula dah. Karipap banyak nama. Berbagai nama karipap ni. Jadi kepada anda yang mana berkelabangan, hadirlah bersama-sama di TikTok Live Nasional FM sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu-lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Ya, di mana operasi mencari dan menyelamat ACR sedang giat dijalankan bagi mengesan seorang lelaki yang dikhuatiri lemas selepas perahu yang dinaikinya karam di Sungai Banting berhampiran rumah Carang Lingga. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, pihaknya telah menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.15 minit tengah hari sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Aman digerakkan ke lokasi kejadian. Mangsa yang dikenali sebagai Gerald Lansam yang berumur 42 tahun dilaporkan hilang selepas perahu yang dinaiki bersama 8 individu mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. Operasi pencarian kini tertumpu di lokasi mangsa kali terakhir dilihat. Juga pasukan ACR turut dibantu penduduk kampung menggunakan perahu untuk melakukan pencarian di permukaan sungai. Seterusnya, operasi mencari dan menyelamat ACR juga pendaki wanita Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuh dengan penglibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak iaitu Datuk Sayani Saidun telah memaklumkan pasukan ACR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Penglibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi terutama daripada segi pengetahuan laluan dan keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, pelumba muda negara iaitu Muhammad Hakim Danish Ramli bertekad meneruskan momentum cemerlang selepas meraih podium sulung dalam saingan kejuaraan motosikal dunia Moto3 menjelang Grand Prix GP Hungary di Litar Balaton Park dari 5 hingga 7 Jun 2026. Hakim Danish hadir ke pusingan ke-8 musim ini dengan keyakinan tinggi selepas mencipta sejarah peribadi menerusi pencapaian tempat ketiga di GP Itali di Mugello pada Ahad lepas, di mana kejayaan itu bukan sahaja keputusan terbaik dalam kerjanya di pentas dunia, malah menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk kembali menaiki podium dalam saingan Moto3. Selepas 7 pusingan musim ini, Hakim Danish kini menghuni tangga ke-11 keseluruhan Moto3 dengan mengumpul sebanyak 43 mata. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Seperti biasa, untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Sebuah lagu ciptaan daripada Awang BPR, episod cinta untuk anda waktu ini 10.32 minit malam. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, yang pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini menerusi Nasional FM. Sehingga 12.30 malam edisi hari ini, hari Selasa, malam Rabu 2 Jun 2026. Masih lagi mendengarkan saya sehingga 12.30 malam, yang masih lagi memandu. Letih ke tu pegang steering, berehatlah seketika ya, tenang-tenang. Semoga anda semua selamat, fokus pada pemanduan anda. Yang berada di TikTok ni, terima kasih untuk tapping-tapping yang kongsikan live ini, yang bagi gift, ya Allah buat kebar. Terima kasih, semoga murah rezeki selalu ya. Baik, ucapan yang telah dihantarkan menerusi ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sahabat kita Soleh Hadin, assalamualaikum, selamat malam semuanya, walau di mana juga anda berada. Selamat bertugas juga buat Reza yang bekerja, tidak dilupakan, yang bertugas di pelbagai lokasi ketika ini, di pejabat dan sebagainya, yang sedang berniaga turut hadir bersama mendengarkan. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Nur Diana dari Miri Sarawak hadir lagi malam ini untuk menemani Reza sehingga 12.30 malam. Semoga semuanya sihat dan ceria selalu, layan lagu-lagu terbaik sehingga 12.30 malam. Uminam, selamat tugas. Terima kasih Ramlahdin Razak Balangi. Salam, selamat malam semuanya. Itar dari Sumanda hadir bersama. Lisan Lu turut hadir bersama juga. Pastinya dengan hiburan terbaik. Semoga kita sihat, terus sukses dan ceria selalu. Semoga kita dipermudahkan segala urusan hingga lancar ke penghujungnya. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang. Mantap, terima kasih. Nikmas turut hadir bersama dari Kota Baru, Kelantan. Pastinya dengan hiburan terbaik bagi kita pada malam ini menerusi Nasional Malam. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita Aiman dari Taman Ria, Tawau Sabah, di tempat kerja katanya sambil layan Nasional FM. Permintaan lagu daripada Eliana yang berjudul Tak Tercapai Akalmu. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar. Pastinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini dengan ucapan selamat malam. Seperti biasa, permintaan sahabat kita dari Sumanda Sabah, Itaru Zaya, dengan permintaan lagu daripada Feminin yang berjudul Kini untuk hiburan kita pada malam ini. Pastinya hiburan yang terbaik, Nur Diana dari Miri, Sarawak. Baru je saya sebut nama dia, sebuah lagu nostalgia.

Lagu yang membawa kita ke lemah yang lama. Bila Cinta Didusta dinyanyikan oleh kumpulan Screen. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Aidit Alfian untuk anda. Lagu terbaik, lagu best yang untuk menjadi hiburan kita pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terus layan, terus berhibur, tak tercapai akalmu.

Lagu yang menghimbau saja kita menerusi Nasional Malam untuk jam ini. 10.49 minit malam. Semestinya lagu yang terus merubi kenangan kita, kenangan lama. Kadang-kadang kita teringat kisah lama, membawakan kita lembayan lama untuk kita terkenang. Mungkin sedih, gembira dan sebagainya. Tapi apapun, kita kena teruskan kehidupan kita. Jadikannya pengajaran dalam hidup kita. Sebentar nanti akan berkumandang. Sebentar nanti akan perdengarkan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur lagi melalui pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Muhammad Hisham Mudin. Lagu Nostalgia juga daripada Dato' Awi untuk anda, Ratuku. Harapan saya semoga semua sahabat dan pendengar setia Nasional FM terhibur dengan lagu-lagu pilihan saya pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur sehingga 12.30 malam nanti bersama-sama dengan saya di Nasional FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mahas, mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dengan lagunya manisnya senyumanmu untuk anda jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya edisi hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini, di pejabat dan sebagainya, di klinik, di hospital, yang bekerja, yang bertugas ya, tak bercuti itu, bekerja, yang berniaga juga kan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan dimurahkan rezeki selalu. Yang mana memandu ketika ini, bersabahlah ya, bertabahlah ha. Di beberapa lebuh raya sekarang ini trafik meningkat dan bergerak perlahan, jadi sentiasalah berhati-hati ketika memandu, fokus pada pemanduan anda. Baik, info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana berlakunya hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perlis, di seluruh negeri Perlis, diikuti di seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang, manakala di Perak kawasan Kerian, Larut, Matang dan Selama, dan di negeri Pahang kawasan daerah Kuantan. Untuk di Sarawak, daerah Miri, kawasan Marudi dan Limbang, di Sabah pula kawasan pendalaman, kawasan Pantai Barat, Papar dan Ranau, di Sandakan kawasan Telupik, Beluran serta di daerah Kudat kawasan Kota Marudu, diikuti di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga 2 pagi nanti. Rancang sebaiknya perjalanan anda dan semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati. Kita masih lagi terus menerusi pilihan bersama pada malam ini. Sahabat kita dari Baling Kedah bersama dengan Siti Salwa dengan permintaan lagunya daripada Tok Ki yang berjudul Selumbar. Buat hiburan semua pendengar setia Nasional Malam, saudara mara juga di luar sana, tidak kira apa juga urusan anda, semoga terhibur. Ibra Mat Akim, sebuah lagu daripada Ella yang berjudul Gemilang. Hiburan yang terbaik hadir dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya. Mantap, terima kasih. Simon turut hadir bersama dengan permintaan lagunya, lagu daripada Raja yang pasti dalam hidup kita, sentiasalah jujur. Jadi permintaan lagunya adalah jujur, hiburan kita juga pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu terbaik, pastinya menerusi Nasional Malam.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Pastinya dengan dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Untuk jam yang terakhir ini bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pelbagai urusan yang dilakukan, semoga dipermudahkan segalanya. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita, Mami Jun, lokasi tuaran Sabah. Pastinya lagu-lagu terbaik disajikan untuk kita pada malam ini. Santai malam, layan Nasional Malam. Pak Su Omar, sama petugas Reza, diiringi dengan ucapan, buah rumbia, buah salak, pokok tumbuh tepi perigi. Hidup di dunia biar berakhlak, bahasa tidak dijual beli. Betul, saya setuju dengan pantun ini. Terima kasih Pak Su. Khadijah Mama Amin turut hadir bersama. Selamat malam semuanya. Muhammad Shah, pastinya lagu terbaik di dalam Nasional Malam. Pilihan bersama 2.0. Mantap terbaik. Berhati-hati selalu semuanya yang memandu ketika ini. Saya hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi Johor. Zainab Hussein, Siti Jannah, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Terima kasih. Baik, hiburan yang seterusnya menerusi pilihan bersama sahabat pendengar kita, Ramli Van Lee. Sebuah lagu daripada UK yang berjudul Membara, diikuti Ahram dari Kampung Sentosa Jaya. Kena batangan Sabah dengan permintaan lagunya Salju Kasihmu. Sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu cerita Adnan Habu Hassan, lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Anda boleh terus dengarkan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun secara percuma ataupun melalui atas talian Radio Portal RTM di pelbagai lokasi. Tidak kira di mana juga anda berada, di luar kawasan pun boleh dengar Nasional FM. Selepas ini, Easy sambung siaran menerusi Nasional Game Bro Hantu, 6 jam siaran 12 tengah malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini, bermula pukul 12.30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi, Reza, yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, ke mana jua destinasi anda, ingatlah, biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Izzy, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni,

berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas, katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Mamat Aisyahmudin yang dari Ipoh juga hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia, katanya, menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak. Mantap, katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey. Kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah abang lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainul Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus berada di lebuh raya utama negara untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat pencalon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya, siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini. Yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi. Ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan Nangis di Tepi Bucu Katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari kita, ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat Konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Je, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini dia sedikit info sukan lah berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain persorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Narauka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan kelima atas Narauka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Atensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lin Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura atau Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok National FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ National FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySara ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih, tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan, dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyimak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Burung Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini. Kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil tu juga, ini paling penting juga, sambil-sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil-sambil tu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil tu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandakan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari Salam Perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi, namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder. I just call to say I love you. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, anda terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dicai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni apaan? Ha? Memang aku betul-betul.
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayankan semasa mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4.23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mematahkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan National GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehuddin dan juga ada Mandu Kemenyan dan juga Masya Rasulullah. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam tadi. InsyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya. Tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah. Dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.
2: Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar bisa ku

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia. Dia macam mana kat rumah orangnya? Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia. Orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih. First year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia cek berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut Seksyen 47, lafaz cerai, kalau kes fasakh, 5,528 kes. Cerai taklik, ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah, selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana? Kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni, suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali itu, si isteri patut giliran balik ke Kuantan. Dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, suami panah baran. Awak turun pada tangga, gugur tak nak satu. Sudah. Takkan nak tidur atas tangga. Telepon ke ustaz, macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur tak nak satu. Tanya isteri, betul lah dengar macam tu? Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapatlah 1 ribu. Kalau kita kaji ya. Sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah. Apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, dua-dua bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dek Pajero, dapat. Mana boleh naik motor macam orang gila, tangkap kan je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting, isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah, memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai, jadi cantik pula dah. Sebab itu, ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main tarik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dikhawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu. Jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga. Ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil. Takut bini tua. Orang laki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah. Benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Dia orang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun, seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuannya kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Itu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Itu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag itu yang lebih daripada itu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ini berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan. Kajian daripada mereka mendapati, lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari. Iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari. Dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari. Fikir tentang makan 15 kali sehari. Dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okeylah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami. Orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa. 10 kes, 8 nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia, kalau nak poligami, memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Apa nak jadi, jadilah. Dia kata, benda dah... Masjid dah diri, takkan nak roboh ya.
1: Allahumma

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan? Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarak Allah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang keji dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukup mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap dengan lelaki tau. Manja gila. Allahu Akbar. Kadang-kadang ya, tak boleh. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi, kata apa, pada seorang lelaki tu, bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Jadi, bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah. Taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata, boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. Insya Allah. Jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita. Syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara, Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Sentiasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
2: Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya,
1: menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri,
2: beradab sewaktu memberi komen,
1: tidak menyebarkan maklumat palsu,
2: tidak menghasut pengguna yang lain,
1: menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
2: Jadilah pengguna internet yang bijak.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua lagi untuk pagi ini di Nasional FM, sentiasa di hati tiga suara. Hari ini sudah pun 3 Jun 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nazri Fahmi Syukri dan juga Sonia bersama dengan anda untuk pagi ini. Terima kasih kepada Fauzi yang telah pun bersama dengan anda. Bermula pada pukul 12 malam hinggalah pada pukul 6 pagi untuk game buruh hantu. Baiklah, sebagai pandang muslimin dan muslimat, 5.49 minit pagi tadi telah pun masuknya waktu sahabat pada subuh untuk kawasan di sekitar wilayah Pestuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang lain, iaitu di Seremban Negeri Sembilan. Dan waktu terbit matahari untuk hari ini iaitu pada pukul 7.02 minit pagi untuk kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan di Bandar Melaka dan juga di Shah Alam Selangor dan di Alustar Kedah. Selamat menaikkan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. InsyaAllah ada banyak lagi perkongsian nanti akan kami kongsikan bersama dengan anda. Dan insyaAllah juga selepas ini kita akan live di Facebook macam biasa. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah, abang lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

0: Okey baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi waktu sekarang dah pun 6.26 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan kami tiga suara, yeah. Sonic dan juga Nazri pada waktu ini
1: Selamat pagi semua. Alhamdulillah kembali semula untuk waktu ini setelah ramai yang bercuti panjang. Jadi macam biasa jugalah kita dah pula di Facebook, follow, like dan juga share macam biasa.
0: Ya, betul. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi macam biasa kami dah pun live. Anda boleh terus saja tonton wajah kami, mungkin anda yang rindu kan.
1: Baik.
0: Jadi kita bawakan segalanya untuk anda di Facebook Nasional FM
1: Okey.
0: Okey baik. Jadi sambil itu kita juga nak kongsikan dataran Putrajaya ni bakal menjadi tumpuan apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Tibet Negara 2026 yang akan menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan juga pemain industri daripada 9 sektor utama. Ia bermula Jumaat ini tau.
1: Betul. Menurut Ketua Sekretariat Majlis Tibet Negara, Teknologis Dr. Azmi Muhammad Yunus, sambutan selama 3 hari itu merupakan usaha berterusan pihak kerajaan untuk mengangkat pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet sebagai agenda nasional.
0: Dan juga ya, 9 sektor utama yang terlibat merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automotif, pembuatan termaju perkhidmatan, rail, maritim serta sektor tenaga
1: Dan itu juga ada banyak lagi. Selain daripada pameran teknologi, program berkenaan turut membuka peluang keboleh pasaran yang luas kepada pengunjung dengan penawaran hampir 3,000 kekosongan jawatan kosong menerusi karnival kejaya yang disediakan sepanjang sambutan itu berlangsung.
0: Ya, betul. Dan juga tim Nasional FM juga akan berada di sana untuk sama-sama meriahkan Hari Tibet Negara. Jadi anda boleh terus saja ke Reruai Nasional FM
1: InsyaAllah.
0: Okey baik. Jadi macam biasa ada lagu yang akan terus saja kita bawakan. Banyak lagi bahan-bahan menarik. Videonya juga kita paparkan di Facebook Nasional FM
1: Okey.
0: Okey baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini, Menari Denganku. Inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di National FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami National FM underscore Malaysia, Facebook National FM sentiasa di hati dan TikTok National FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di National FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
2: National FM sentiasa di hati.
3: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
4: Tahukah anda apa yang tular? Global.
3: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM, mewakili warga kerja RTM. Kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama-sama dengan kami yang semestinya pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 6.41 minit pagi ni. Sahabat saya di Sarawak tu, Nazri Naom. Ya. Namanya Saiful.
1: Oh, Saiful.
0: Oh, Pul.
1: Ya, Pul.
0: Ya, Rabi. Ni ada hantar gambar nak Nazri Naom.
1: Apa gambarnya sana?
0: Dah cerah, ada video.
1: Ya Allah.
0: Dekat Sarawak memang dah cerah. Tadi kita keluar, masa gelap lagi kan?
1: Di sebenarnya gelap lagi, Saiful. Boleh semain subuh. Subuh lagi saya pun.
0: Ya Allah. Jadi hati-hatilah ya ketika memandu dalam perjalanan ke tempat kerja ya pada pagi ni. Siapa-siapa yang memulakan tugasan. Jadi bersemangat pada hari ini. Saya percaya ramai yang...
1: Malas sikit lah sendiri.
0: Betul. Itu memang normal lah. Rasa itu. Itulah eh.
1: Itu sebab kita cuti panjang.
0: Ya betul.
1: Okey.
0: Jadi anda boleh juga berinteraksi bersama dengan kami di Facebook National FM. Kak Aziz Muhammad Tahir. Dia kata, hi Sonic Nadri.
1: Yes.
0: Hai. Terima kasih banyak-banyak tau.
1: Okey. Lepas tu kita ada Kak Abang Fendi, Siti Salwa, Soleh Hadi, kita ada Wan Azam Wa Arroh, Ramli bin Jafar, selamat pagi lah
0: semua. Terima kasih. Banyak-banyak untuk semuanya lah eh.
1: Okey.
0: Okey baik, apabila pagi ni mesti ada rasa bunyi ni.
1: Bunyi apa tu?
0: Dah macam takut sikit pagi ni kan.
1: Kenapa?
0: Sebab nak pergi kerja. Tapi jangan risau, pagi ni kita nak bagikan semangat untuk semuanya. Macam mana nak mula kerja balik selepas kita cuti panjang ni?
1: Okey. Ada beberapa cara yang paling anda boleh lakukan. Ini terbaiknya. Yang pertamanya, mulakan tugas itu tugasan kecil dahulu.
0: Betul.
1: Yang biasa-biasa dahulu.
0: Biasa-biasa. Jangan fikir yang berat-berat dahulu di awal pagi ni. Kemudian susun tau. Ikut keutamaan. Contohnya pagi ni, sarapan pagi dulu.
1: Okey.
0: Jadi mungkin mungkin kita ubah fikiran. Oh, saya nak sarapan pagi dengan sahabat saya. Lama tak makan sama. Itu pun berikan semangat
1: tau.
0: Dengar tu.
1: Dah bagi hint dah tu. Okey. Jangan buat semua kerja itu dengan serentak. Buat satu persatu.
0: Macam kita hari ni. Saya satu-satu je.
1: Buat konti dulu. Tenang. Satu-satu.
0: Satu-satu-satu tau. Sebab kita baru je nak mulakan hari kita.
1: Betul.
0: Kemudian tidur awal. Tapi apabila cuti panjang ni, tidur awal tu mungkin sebab biasa kita dah lewat tidur kan. Jadi itu jadi rutin. Jadi hari ni mungkin agak penat sikit lah.
1: Betul lah. Jadi kalau boleh amalkan lah eh.
0: Okay.
1: Dan juga macam biasalah, mulakan dengan perlahan-lahan dahulu ataupun masuk gear perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ini bukan untuk pemandu tau. Kalau pemandu biasa saja tau. Jangan pula pemandu pula perlahan. Nanti jangan. Sesak pula hari ni eh.
1: Elok-elok pemandu tu.
0: Okey.
1: Tambah pula hari ni pun anak masih cuti sekolah lagi Sonic.
0: Oh iya ke?
1: Minggu depan baru mula sekolah.
0: Allah. Ada lagi yang bercuti sebenarnya.
1: Ada. Ramai lagi bercuti.
0: Allahu Akbar.
1: Sebab
0: tu tadi saya memandu Nazri. Tiada kereta.
1: Oh, senang.
0: Senang.
1: Tenang je dekat jalan raya.
0: Tenang sangat. Okey, tak tenangnya sebab selepas ini kita nak bagikan hadiah untuk semuanya. Jadi anda boleh terus saja muncul.
1: Baik.
0: Siapa pemenang untuk Jun? Di awal Jun ini untuk teka siapa yang baca berita radio kita eh.
1: Betul. Teka penyampai seketika nanti. Semalam yang baca beritanya adalah lelaki. Saya tak ingat Izame ke ataupun Nani.
0: Awak kerja ke semalam?
1: Tak kerja, tapi saya datang sekejap. Lelaki baca.
0: Okey, baik.
1: Jadi
0: lepas ni boleh terus saja masuk dekat Facebook National FM untuk anda teka siapa yang baca berita lah eh.
1: Okey, stand by.
0: Baik, jom. Kita bawakan terus lagu ini.
1: Okey.
0: Lagu Stay Tune
1: ni lah. Stay Tune semua.
0: Okey, stay tune tau.
1: Okey.
0: Untuk terus saja bersama kami Nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal menemani kami Nasional FM sentiasa di hati. Ingat tahu hari ini hari apa?
1: Hari ini hari Rabu.
0: Semua ingat hari ini hari Isnin tau.
1: Hari ini Rabu tau, besok kami Lusa Jumaat.
0: Betul. Saya sendiri pun ingatkan hari ini hari Isnin tau. Allahu Akbar. Bila saya ingat balik, oh hari ini hari Rabu, terus semangat.
1: Allah sebab kerja pun tak lama. Maknanya lebih kurang 3 hari saja masa cuti balik.
0: Ya betul. Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan kita semestinya pada waktu inilah. Okey baik. Anda bersiap sedia untuk terus saja teka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ini.
1: Okey. Okey, jadi anda semua boleh pergi ke Facebook kami.
0: Betul.
1: Sekarang ini untuk anda meneka, tapi macam biasalah dahulu, dengar isyaratnya terlebih dahulu.
0: Betul. Isyaratnya baru anda muncul, jadi anda boleh terus saja masuk ketika ini.
1: Okey.
0: Okey, dah ready, dah bersiap sedia semua tau.
1: Okey, standby semua.
0: Okey, ready.
1: Okey.
0: Kita nak kira sama-sama ni.
1: Baik.
0: 5.
1: 4.
0: 3.
1: 2.
0: 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang. Teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey baiklah. Jadi terima kasih tau Nazri kan dengan pendengar kita ni. Walaupun ramai yang masih lagi bercuti, tapi mereka terus saja meneka tau pada pagi ni.
1: Itu betul Sonic. Jadi peneka kita yang pertama selepas saja isyarat itu disiarkan, iaitu Fatima Albain. Okey, pagi ini nak teka Khairul Azwan Arba.
0: Okey baik. Kemudian kita teka Moon Fendi nak lock Khairul Azwan Arba, Jamila Othman Khairul Azwan Arba, Nur Fazri Nazrin nak lock Amin Nur Azam.
1: Okey, Zeti Zita Siti Nurti Zaidi Zarifa Zamri Khairul Azwan Arba, Azim Muhammad Tahir Izami Nasi.
0: Okey baik, kita ada Jamila Othman nak lock Khairul Azwan Arba, kita ada Sufina Fiza Izami Nasi, Nordin Mat Isa, Amin Nur Azam.
1: Okey, Kak Moon Fendi Khairul Azwan Arba, Asri Abdul Latif, Amin Nur Azam. Selepas itu Mazlan Osman, Siti Noti Zaidi, Siti Salwa, Khairul Azwan Arba, Awang Idris, Abang Long nak lock Nurul Zahira Razi,
0: Nur Zainih Apong pagi ni nak lock Fazilah Nur Rafiqah, Zeti Zita, Siti Nur Diati Zaidi, Zafira Zamri nak lock Khairul Azwan Arba. Kemudian kita ada Khatijah Syari.
1: Baik.
0: Ya, pagi ni memilih Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Nur Yaya, Fendi Abdul Karim, Hasyah Ari Jalon, Khairul Azwan Arba, Jamila Othman pun sama juga. Nordin Maisa, Norafikah, Nadri Ma'e, Khairul Azwan Arba.
0: Okey, kita ada Fik Fahri nak lock Amin Nur Azam, Muhammad Asri Abdul Latif, Amin Nur Azam, Mazan Osman. Pagi ni memilih Siti Nur Diati Zaidi.
1: Okey, Alam Balis, Hamami, Masya Saleh, Amin Nur Azam, Marina Wati, Nurul Zairah Razi. Lepas tu kita ada Nur Zaid Zaidia Akmar Azwal, Siti Nur Diati Zaidi lock katanya.
0: Okey, Nur Yaya nak lock Afendi Abdul Karim, Nadir, Siti Nur Diati Zaidi, Nordin Fazilah Nur Rafiqah. Kemudian kita ada Alan Balls, Hamami Yusuf, dia kata lock.
1: Okey, kita ada Sayuti Muhammad Nur, Amin Nur Azam, Marina Wati, Nurul Zahira Razi, Hafizah Muhammad Hadi, Fazilah Nur Zaini Apong, Fazilah Nur Rafiqah.
0: Okey, baik. Wan Muizzadin, Amin Nur Azam, Zakaria Sulaiman, ya Khairul Azwan Arba, Hafiz Apis nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Oh, tu dia.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Awak, Nazri?
1: Saya hari ni nak teka lelaki. Saya nak ambil Amin Nur Azam.
0: Okey, saya pun nak teka lelaki juga.
1: Okey.
0: Khairul Azwan Arba.
1: Oh, bukan Nurul Zahira Razi, eh?
0: Sebab Nurul Zahira Razi sibuk.
1: Sibuk pula.
0: Sebab anak dia cuti sekolah kan.
1: Oh.
0: Seorang ibu biasanya akan korbankan masa untuk bersama dengan anak-anak.
1: Betul eh?
0: Sebab
1: Nur Zahira Razi ada orang gaji kat rumah.
0: Yelah, tapi dia perlukan dia lah. Awak kata pulanglah hak saya.
1: Okey.
0: Okey, baik. Kita tunggu jawapannya. Siapa yang akan terus saja baca berita radio kita dan akan menerima pemenang, akan menerima sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Okay. Sekali lagi, awak pilih siapa tadi, Nazri?
1: Saya pilih Amin Nur Azam.
0: Saya pilih Khairul Azwan Arba.
1: Okey, jom.
0: Okey, baik. Kita nak lock tau.
1: Standby, Suman.
0: Okey, baik. Satu.
1: Dua.
0: tiga loka.
1: Alright.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, jawapannya tepat jam 7 pagi nanti, eh.
1: Standby semua, eh.
0: Okey, apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini. Inilah dia, Backstreet Boy.
1: Yeah.
0: Istimewa untuk semua yang terus saja bersama kami. Inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang. Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Okey, baiklah. Selamanya Nurul Zahira Razi yang baca.
1: Ya, ya Allah. Hai. Nurul Zahira Razi.
0: Yelah.
1: Okey.
0: Kalau saya teka, dia tak baca. Itulah permainan kehidupan kita lah kan.
1: Jadi bermaknanya yang baca hari ini adalah wanita.
0: Ya. Yeah.
1: Pemenangnya hari ini pastinya tekaannya adalah wanita lah.
0: Ya. Yeah. Jadi selamat bertugas juga untuk Allah Nurul Zahira Razi. Awak dah cuti ke?
1: Anak siapa jaga Nurul Zahira Razi?
0: Dia kata pengasuh kan. Awak yang beritahu tadi tahu Razi.
1: Ada orang gaji.
0: Ya.
1: Kaya.
0: Dia pula CEO satu syarikat
1: Syarikat apa menguruskan ibadah haji dan umrah.
0: Dah. Okey, baik. Jadi lengkaplah tiga suara. Sonic, Nazri dan juga Nurul Zahira Razi.
1: Okey.
0: Bertiga. Jadi, bertiga kami pada hari ini. Jadi insyaAllah Nurul Zahira Razi akan muncul setiap jam tau. Untuk bagikan info, berita yang tepat dan juga sahih untuk semuanya lah.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okay. Pemenang kita pada hari ini, Masya Allah.
1: Macam saya katakanlah, pemenangnya pada hari ini adalah wanita.
0: Ya, betul.
1: Untuk lelaki hari ini, semua salah. Peneka lelaki semua salah sebab peneka hari ini adalah wanita sahaja.
0: Okey, baik. Jadi, tahniah kepada wanita ini. Wanita yang sangat hebat lah sebenarnya kan. Ramai yang teka, awak yang tepat.
1: Okey, pemenang kita pada hari ini tak lain tak bukan. Tahniah kita ucapkan kepada Fazila Daud.
0: Wow, Fazila Daud. Tahniah tau.
1: Tahniah Fazila Daud.
0: Biasanya awak akan teka Fazila Nur Afiqah. Tapi hari ni awak teka Nurul Zahira Razi.
1: Yes.
0: Jadi awak kena terus saja bawa balik sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Okey, baik.
1: Okay.
0: Nombornya macam mana Nazir untuk make WhatsApp?
1: Nombor dia 013.
0: Baik.
1: 822-6962.
0: Sekali. Sekali lagi.
1: Nombor dia 013-822-6962.
0: Okey, baik. Jadi boleh terus saja WhatsApp. Letaklah alamat rumah lah.
1: Betul.
0: Okey, baik. Kita juga nak kongsikan untuk semuanya pada hari ini. Di mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, ia menguatkuasakan Kod Pelindungan Kanak-Kanak ataupun CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC, di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 bagi memperkukuh keselamatan kanak-kanak dalam persekitaran digital negara.
1: Okey, dan melalui pelaksanaan ini, semua penyedia media sosial berlesen wajib melaksanakan langkah perlindungan termasuk pengesahan umur pengguna berdasarkan hak umur minimum iaitu 16 tahun. Dengar tu. Okey. Dan pengesahan umur ini hendaklah dibuat berdasarkan rekod yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia atau rekod setara yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa kompeten luar negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia sahaja.
0: Dengar betul-betul tau.
1: Okey.
0: Menurut MCMC, bermula 1 Jun tadi 2026, penyedia perkhidmatan hendaklah memastikan hanya pengguna berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftar akaun serta mengakses mana-mana ciri perkhidmatan yang bersesuaian dengan umur mereka.
1: Okey. Dan bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh sehingga 6 bulan. Macam kita ni lah, Sonic.
0: Ya. Yeah.
1: Dan pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun akan diberi masa sebulan untuk memak turun dan memindahkan data seperti gambar dan juga video sebelum sebarang sekatan dikenakan oleh MCMC.
0: Okey, baik. Jadi itu antara perkembangan terkini demi keselamatan anak-anak kita.
1: Itu betul.
0: Ingat tau, 16 tahun dan ke atas saja.
1: Bermula semalam.
0: 1 Jun. Bermula 1 Jun.
1: 1 Jun tau.
0: Okey, baik. Okay. Jadi macam biasa kepada semua yang terus saja bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Baik, Nazri.
1: Okey, selepas ini.
0: Ini yang terus saja kita kongsikan. Saya dah letakkan videonya. Ini berkenaan dengan hutan ni.
1: Apa cerita hutan?
0: Bayangkan anda dalam hutan. Dalam beberapa hari, kejap je lagi nanti, ada yang hilang dalam hutan. Jadi ini yang kita nak kongsikan untuk semuanya pada hari ini semestinya lah.
1: Okey, cerita pasal hutan ni. Sekarang ni memang tengah kecoh pasal hutan.
0: Baik. Okey, baik. Jadi sambil itu, jom kita dengarkan terus lagu ini.
1: Lagu apa tu?
0: Lagunya Temberang.
1: Jom.
0: Okey, baik. Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ini. Jadi waktu sekarang dah pun 7.22 minit pagi. Ini kisah benar. Tahukah anda yang telah pun menjadi sensasi beberapa hari ini? Okey, baik. Ini yang kita kongsikan. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Hilang 19 hari di Gunung Tahan, hanya bertahan dengan 5 batang coki-coki dan air sungai.
1: Bayangkan.
0: Ini kisah yang kita nak bawakan untuk semuanya pada pagi ini.
1: Ya Allah.
0: Allahu Akbar. Anda boleh terus saja ke Facebook untuk anda tengok video yang kita paparkan untuk semuanya pada hari ini.
1: Okey, kita nak kongsikan ada satu kisah ini. Kisah Umay Sarah, ataupun lebih dikenali sebagai Umay, yang mana kisah ini adalah sesuatu yang sememangnya berbeza.
0: Mm-mm.
1: Yang mana beliau hilang bukan sehari, bukan dua hari, tetapi 19 hari.
0: Allahu Akbar.
1: Lama tak lama, dekat 20
0: Betul.
1: Hari.
0: Betul. Dan sehingga hari ini, kisahnya masih dianggap antara kisah kehilangan pendaki paling luar biasa dalam sejarah negara.
1: Betul.
0: Malah kehilangan Umay merupakan antara kes kehilangan orang paling lama yang berakhir dengan mangsa ditemui hidup di Malaysia.
1: Dan ada perkongsian tau yang dikongsikan oleh Umay, yang mana beliau ini selamat. Apa sebenarnya yang berlaku sepanjang 19 hari beliau sesat di Gunung Tahan? Boleh dengarkan temubuat itu juga di Facebook kami, Sonik.
0: Ya, betul lah. Yeah. Jadi, apa yang diceritakan, ramai yang menganggap beliau ni bukan sekadar bertahan dengan kekuatan fizikal, tetapi juga dengan kekuatan imannya.
1: Okey. Kisahnya bermula apabila Umay mengambil keputusan untuk turun seorang diri ke satu lokasi yang mempunyai satu pemandangan yang cukup cantik. Dan pada waktu itu, beliau memikul beg bersama dengan bekalan yang dibawa.
0: Betul. Jadi namun keputusan yang nampak kecil itu akhirnya mengubah seluruh perjalanan hidupnya.
1: Allah Akbar.
0: Beliau tersesat. Jadi pada mulanya beliau cuba mencari semula laluan keluar, tetapi malang tidak berhenti di situ. Jadi pada hari pertama kehilangan, beg yang dibawanya pula hilang selepas terjatuh ke dalam gaung, Nazri.
1: Allahuakbar. Okey, dan kisahnya dalam sekelip mata, hampir semua bekalan yang ada dalam beg itu lenyap begitu saja. Dan hanya yang tinggal adalah 5 batang coki-coki yang hanya ada dalam poket seluarnya sahaja.
0: Betul, Ham.
1: Baik.
0: Jadi itulah satu-satunya makanan yang tinggal untuk menghadapi hutan belantara yang luas. Jadi ketika ramai antara kita mengeluh jika lewat makan beberapa jam,
1: betul,
0: Umay pula ni terpaksa berdepan situasi yang jauh lebih sukar. Jadi beliau mula menggunakan satu kaedah yang sering diajar dalam ilmu ikhtiar hidup di hutan, iaitu cari air. Allahu Akbar.
1: Dan disitulah beliau mencari bunyi air terjun dan juga aliran sungai. Kenapa tahu? Sebab selagi ada sungai, sekurang-kurangnya masih ada sumber air untuk diminum. Dan sepanjang tempoh yang itu, Umay tidak pergi jauh dari kawasan sungai dan menjadikan sungai sepanjang panduan dan teman sepanjang perjalanan.
0: Betul, Nazri. Jadi hari berganti hari, harapannya masih ada.
1: Baik.
0: Jadi minggu pertama berlalu dan beliau masih yakin pasukan penyelamat akan menemuinya. Tetapi apabila masuk minggu kedua, keadaan mula berubah. Tubuh semakin lemah, makanan sudah lama habis, kaki semakin sakit.
1: Allah.
0: Dan yang paling berat ialah perasaan bahawa mungkin orang sudah berhenti mencarinya. Betul. Allahu Akbar.
1: Dan ada satu kejadian lagi, ujian yang hampir meragut nyawanya. Memasuki hari ke-14, Umay terjatuh pula di dalam kawasan air terjun. Lebih malangnya lagi, Umay ni tak pandai berenang dan dengan keadaan badannya sudah lemah, tiba-tiba dihanyutkan arus deras. anda bayangkan.
0: Allahu
1: tak
0: Akbar.
1: Pandai berenang, jatuh dalam air.
0: Seorang-seorang dalam hutan ni.
1: Betul.
0: Namun, sebenarnya Allah masih lagi sayang.
1: Allahu Akbar.
0: Dalam keadaan cemas itu, tiba-tiba tahu, Umay ni terpijak satu batu yang cukup tinggi untuk menyelamatkan dirinya daripada dihanyutkan arus. Ketika kejadian itulah banyak barang yang masih ada turut hilang.
1: Aduh.
0: Cermin mata tercabut, kasut hilang.
1: Aduh.
0: Malah tudung yang dipakai terpaksa dilepaskan kerana tersangkut dan berpusing dalam arus air.
1: Aduh.
0: Jadi selepas kejadian itu, Umay memilih untuk berehat di kawasan sungai tersebut selama beberapa hari, Tuan Nazri, bayangkan.
1: Betul. Dan lebih malangnya lagi, harapan dia tu hari pertama berlalu dengan begitu saja, tiada siapa yang datang. Memasuki hari yang kedua pun sama juga. Turut sama, turut berlaku hari ketiga dan juga hari keempat. Dan harapan yang mereka, Umay ni harap ada orang datang membantu, dah pun mula runtuh sedikit demi sedikit. Sebab apa? Sebab ketika itu tubuhnya semakin lemah, emosi semakin penat, dan datang lagi ujian yang lebih besar.
0: Allahuakbar. Ah.
1: Okey,
0: baik. Selepas beberapa hari menunggu tanpa hasil, Umay membuat keputusan untuk bergerak semula.
1: Baik.
0: Tetapi sebelum itu, pada hari ke-16 kehilangan, beliau melakukan solat istikharah tau. Beliau memohon petunjuk daripada Allah SWT.
1: Baik.
0: Dan pada malam itu beliau bermimpi. Dalam mimpi tersebut, beliau bertemu dengan seorang guru dan rakannya. Guru itu menulis satu pesanan, jangan jalan dulu sebab bantuan akan tiba. Jadi apabila terjaga, Umay berasa sangat bersyukur.
1: Betul.
0: Beliau yakin itu adalah petunjuk daripada Allah.
1: Betul.
0: Jadi keesokan harinya beliau menunggu dengan penuh harapan. Sepanjang hari beliau menguma, Allahu Akbar, beliau memandangkan azan yang paling banyak, dia kata, sepanjang hidupnya.
1: Betul.
0: Dia laungkan azan. Setiap saat, setiap masa dia laungkan azan agar orang mendengar apa. Allahu Akbar.
1: Dan ketika itulah antara hari yang paling banyak beliau melaungkan azan, dan beliau berharap akan ada orang menemuinya. Tetapi harapan itu musnah dan ia berlalu tanpa sebarang penemuan.
0: Allah,
1: tiada siapa yang dapat jumpa dengannya, dan beliau sekali lagi hampa. Dan pada waktu itu beliau membuat keputusan untuk terus bergerak dengan keadaan kakinya yang melecet, luka dan juga bengkak. Tapi dia kuatkan semangatnya untuk meneruskan langkah tersebut.
0: Betul, dia berjalan.
1: Berjalan.
0: Anda boleh terus saja tengok tahu di Facebook bagaimana usaha mencari Umay. Dan akhirnya selepas 19 hari bertarung dengan hutan, lapar, ketakutan dan keletihan, beliau nampak sesuatu dari jauh, sebuah beg hiking berwarna merah. Beliau terus berlari ke arah beg tersebut sambil menjerit meminta tolong. Jadi dalam fikirannya ketika itu hanya satu perkara.
1: Apa tu?
0: Iaitu makanan. Jadi sebaik sampai di hadapan beg tersebut dan cuba membukanya, tiba-tiba seorang menegurnya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan menurut Umay, biskut yang dimakan pada hari itu adalah makanan paling sedap yang pernah dirasainya sepanjang hidup. Bayangkan selepas 19 hari tanpa makanan sebenar, sudah tentu sekeping biskut terasa seperti jamuan paling mewah di dunia.
1: Dan tidak lama selepas itu, pasukan penyelamat telah pun dihubungi. Helikopter telah pun tiba dan Umay diterbangkan terus keluar menggunakan sistem tali dan dibawa ke tempat yang selamat.
0: Apabila mendengar kisah ini, Tuan Nazri, saya rasa perkara yang paling luar biasa,
1: betul,
0: bukanlah bagaimana beliau bertahan tanpa makanan, bukan juga bagaimana beliau terselamat selepas jatuh dari air terjun, tetapi bagaimana beliau menjaga hubungan dengan Allah.
1: Baik.
0: Ketika berada dalam keadaan paling-paling sukar ni.
1: Betul. Itulah kekuatannya sentiasa berdoa, yang mana Umay sentiasa membaca ayat kursi. Dia tidak pernah meninggalkan solat dan beliau terus mendoa walaupun menghadapi cubaan dan juga dugaan ketika berada dalam
0: keadaan. Allahuakbar lah. Jadi ketika melihat pokok-pokok besar di sekelilingnya, Umay ini memilih untuk berfikir bahawa Allah menjaga hutan tersebut melalui para malaikatnya.
1: Betul.
0: Sebab itu beliau tidak terlalu memikirkan cerita-cerita menakutkan tentang makhluk halus atau perkara yang bukan-bukan. Jadi Anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM kisah luar biasa ini. Dan juga kita doakan agar misi pencarian pendaki wanita kita Jaslinda Saludin yang berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih Tapah Perak sejak 24 Mei lalu berpeluang ditemukan dalam keadaan selamat. Itu yang kita doakanlah.
1: Sama-sama kita doakan semoga Jaslinda ini dapat ditemui.
0: InsyaAllah. Okey, baik. Jadi macam biasalah kepada semuanya, jom kita dengarkan terus lagu ini istimewa untuk anda.
1: Baik.
0: Baik, inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama-sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ini. Ya. Okey, ini kisah luar biasa. 19 hari hilang dalam hutan, dijumpai selamat. Rafi Nawawi, dia kata, ingatlah Allah sentiasa ada bersama betul dengan kita. Amin. Masya Allah.
1: Okey. Ila Enriquez, Allahu Akbar, beratnya ujian Allah dengan berbekalkan imam, umai rasa bersama dengan Allah dan kuatkan dirinya kepada Allah dan akhirnya selamat.
0: Okey, Marsa Saleh, Allahu Akbar, ya. Besar juga cabaran menjadi seorang pendaki ni. Semoga dipermudahkan segala urusan mencari, dah pun selamat, Alhamdulillah. Ya. Dan juga kita doakan agar dipermudahkan untuk misi mencari pendaki wanita kita. Puan Jaslinda Saludin yang masih lagi belum ditemui. Betul. Sampailah ketika inilah
1: sampai ke hari ini dan misinya masih lagi teruskan Sonic.
0: Ya, betul.
1: Dan dibantu juga oleh penduduk orang asli.
0: Okey,
1: Rosida Safir, bayangkanlah duduk seorang-seorang dalam hutan, tak ada siapa pun teman, berada dalam hutan yang sangat gelap dengan keadaan lapar dan akhirnya ditemui selamat.
0: Yang paling penting jangan panik, tapi kita boleh cakap begitu. Cuma kalau kita dalam situasi itu,
1: dengan macam apa Umay katakan tadi, Sonic. Bukan saja dalam kesorangan, tetapi beliau juga mengalami dekat lemas dalam sungai.
0: Dia jatuh.
1: Jatuh.
0: Ketika dia tengok bonsai tau, dia turun, dia nak tengok bonsai ketika itu. Lepas tu dia tengok, kawasan ni dah lain dah. Dia panggil tau, kawan-kawan, nama semua dia panggil, semua tak menjawab.
1: Bayang.
0: Jadi ada satu perkara yang terus terlintas dalam dirinya. Dia terdengar bunyi air tau. Itu menyebabkan dia terus menyelusuri. Dan dia jatuh dekat air. Betul. Tu sebab licin. Dan beg dia terus hilang.
1: Hilang habis.
0: Cermin matanya hilang.
1: Tudung
0: tercabut. Kasut hilang. Sebab itulah dia hanya tidur di atas batu tau.
1: Allah, dengan kata
0: dia kata malamnya, Masya Allah, dia kata nasib baik sepanjang kehilangannya 19 hari tak hujan.
1: 19 hari, bayangkan ya.
0: Allahu Akbar.
1: Hai.
0: Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Okey, baik. Kita bersama dengan Daniel untuk laporan trafik kita pada hari ini.
1: InsyaAllah.
0: Bagaimana trafik di Lembah Kelang ataupun di tempat-tempat anda? Kita akan terus saja dapatkan laporannya.
1: Okey, Daniel, silakan.
0: Silakan, Daniel.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, di Jambatan Pulau Pinang E36 dan di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Mertam ke Sungai Dua, Permatan Pauh ke Perai, Rawang ke Rawang Selatan dan dari Hospital Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari Pazatul Sungai Besi ke Pusat Bandar, Putra Mahkota ke Sobil City dan dari Kulai ke Senai. Di Tambak Johor E2, dan trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam, Kota Damansara ke Damansara dan dari Pazatul Damansara ke Kayu Ara. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom, CV ke Susu Persiaran Kewajipan, dan dari Pazatul Sunway ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Ili 6, trafik perlahan dari Putrajaya ke Putra Haid dan dari USG ke Sifil.

di Lebuh Raya Bes Raya I9, trafik perlahan dari Seri Kemangan ke Tol Mas Utara, Salak Selatan ke Pusat Bandar dan dari Persiaran Ikan Emas ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE I10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan dari Kucai ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP I11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jambatan Kabel, Taman Megah ke SS2 dan dari Pencala ke TTDI. Di Lebuh Raya Se I18, trafik mulai bertambah dari Country High ke Uniten. Di Lebuh Raya Max I20, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Bandar Baru Seri Petaling. Di Lebuh Raya GCEE 35, trafik perlahan dari Bukit Jelutong ke Jalan Munfuat dan Persimpangan Kuang ke Plaza Tor Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 I8, trafik masih bergerak lancar. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan terbaik bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau terlibat dalam kemalangan, sila berdiri di belakang penghadang jalan sementara menunggu bantuan tiba. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Traffic dan TikTok LLM Info Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara, Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami ya, pada waktu ini 7.44 minit pagi. Respon di Facebook kita juga sangat luar biasa. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ni kita ke ruangan seterusnya, Nazri.
1: Baik.
0: Iaitu kisah tular kita ni.
1: Boleh bagi ke Facebook kami untuk waktu ini eh.
0: Ya, betul.
1: Ada seorang uncle ni.
0: Ini doktor tau.
1: Oh, dahsyat.
0: Allah, kalau kita bercakap dengan doktor, mesti kita akan fikir doktor ni adalah doktor yang akan merawat kita sakit tau.
1: Tapi?
0: Tetapi ini adalah doktor mainan.
1: Doktor mainan. Doktor juga.
0: Betul. Ini dekat Subang Jaya. Sebenarnya ada doktor mainan yang sedia khidmat baiki gadget dan permainan favorite kita ni.
1: Okay.
0: Jadi ini yang kita nak kongsikan untuk anda pada waktu ni eh.
1: Okay. Untuk maklumat semua eh, yang mana ada seorang doktor ni, doktor mainan di Park Subang. Okay, individu itu dikenali sebagai Uncle GP ataupun doktor mainan yang menyediakan khidmat membaik pulih mainan pada hari Rabu dan juga hari Jumaat.
0: Allahu Akbar. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Jadi ini doktor bukan sebarang doktor tau. Daripada teddy bear lama hinggalah gadget yang rosak, beliau boleh membantu memberikan peluang kedua kepada barang-barang sentimental milik anda.
1: Okey. Dan doktor ini berfungsi untuk menyelamatkan, bukan untuk menyelamatkan nyawa, tetapi juga adalah untuk menyelamatkan mainan-mainan yang menjadi kenangan, dan ianya akan dilakukan di sebuah lokasi komuniti kreatif, penganjuran bengkel dan juga inisiatif yang fokus kepada untuk merepair lah. Membaik pulih mainan tersebut.
0: Ya, betul. Dan juga ada kisah ketika doktor ni mesti akan ramai yang akan bawa mainan yang dah rosak. Ini satu kisah yang masih segar di fikirannya. Ialah tentang seorang lelaki ni, Nazri.
1: Alahai.
0: Berusia 60 tahun yang membawa sebuah teddy bear pemberian ibu semasa Christmas bertahun-tahun yang lalu. Difahamkan selepas cuba mencucinya di mesin basuh, kepala patung tersebut tercabut. Jadi lelaki berkenan kemudian membawanya kepada Uncle GP, dan dengan bantuan tersebut iaitu Aida pembantunya yang mahir menjahit, patung itu dapat dibaiki dengan teliti. Jadi apabila dia kembali untuk mengambilnya, dia sangat-sangat gembira. Seperti sebuah kehidupan kembali semula.
1: Betul.
0: Kepadanya, masya
1: itu
0: Allah.
1: Itu kenangan tu. Apatah lagi barang tu pemberian ibunya. Dan untuk maklumat semua juga, mainan bukan sahaja bermakna untuk kanak-kanak lah, tetapi juga untuk kita ni sebagai orang dewasa, warga emas, terutamanya kerana setiap mainan yang ada ni kadang-kadang ianya mempunyai sentimental yang cukup mendalam dengan barang-barang macam teddy bear tadi, Sonic.
0: Ya, betul. Anda boleh terus saja tengok tau. Dan Uncle GP ni sebelum ini menghabiskan lebih 30 tahun bekerja sebagai jurutera di kilang-kilang yang berbeza. Dengan tempoh terpanjangnya di General Electric. Jadi satu hari semasa berjalan-jalan di sekitar park, beliau perasan lokasi ini mempunyai perpustakaan mainan. Dengan berfikir beliau boleh membantu dengan membaiki mainan di sana. Itu puncanya yang menyebabkan beliau ni terus ia digelar sebagai doktor mainan.
1: Betul. Dan dari situlah bermulanya menjadi salah satu inisiatif komuniti yang berpusat untuk membaikan mainan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi anda boleh hadir ke sana untuk membaiki mainan tersebut. Ada beberapa tawaran yang dilakukan tau. Mainan yang lembut, anak patung, mainan jenis elektronik, mainan pendidikan yang berfungsi, cahaya bunyi, alat tulis bateri, peralatan elektrik kecil boleh diperbaiki.
0: Okey, yang paling penting tau, Najib. Perkhidmatan beroperasi dengan model bayar seikhlas hati. Itulah. Jadi anda boleh terus saja komen kejap je lagi, nanti kita akan terus saja bacakan ya.
1: Baik.
0: Okey, jadi kisah ni macam one in a million tau.
1: Betul, satu dalam sejuta.
0: Betul. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja layan tengok videonya dekat Facebook Nasional FM.
1: Okey.
0: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. 7.52 minit pagi anda masih lagi layan Nasional FM.
1: Betul.
0: Ketika ini.
1: Okey, di Facebook ni ramai komen juga ni. Katanya assalamualaikum Sonic dan juga Nazri, Abang Masri katanya. Selamat pagi, doakan semoga jadi pemudahkan urusan. Tahniah kepada Atok ni katanya.
0: Alhamdulillah. Atok ya. Okey yeah. Baik. Betul-betul. Kalau anda tengok pun macam Atok kita tau.
1: Ya. Yeah.
0: Okey baik. Leila Eric Kes dia kata bagus juga ada doktor mainan. Saya pernah pergi ke pedalaman Cina tau.
1: Betul.
0: Dia kata ada seorang warga emas yang pandai baiki mainan yang rosak sebab kampungnya jauh dari bandar. Terbaik.
1: Terbaiklah Leila Eric Kes. Banyak pengalaman. Yeah. Tahu, ini hebat tu Sony.
0: Pilot kan, awak kan. Allahu Akbar.
1: Okay. Masih sambung lagi hebat angka ni. Sekurang-kurangnya dengan adanya perkhidmatan ini, segala koleksi yang kita sayang dan simpan untuk kenangan masih yang dianggap rosak masih dapat lagi diselamatkan dan juga diperbaiki.
0: Jadi alhamdulillah lah ada orang yang beginilah.
1: Betul.
0: Jadi bayarannya pula seikhlas hati.
1: Iyalah.
0: Jadi
1: pun kata kalau nak pergi bayar tu tengoklah mainan tu besar mana.
0: Fahamlah kita kan.
1: Janganlah seikhlas hati sangat.
0: Ya. Awak kan. Pakcik ni diam je.
1: Yeah.
0: Tapi itulah no. Kita faham lah kan?
1: Ya, faham-faham.
0: Kalau anda basikal yang ni, takkanlah satu ringgit.
1: Janganlah
0: kan?
1: Begitu.
0: Kita faham lah kan?
1: Ya.
0: Yelah.
1: Tengok tu.
0: Ya. Ada yang hantar motosikal lah. Ada yang hantar periuk lah apa.
1: Macam-macam mainan.
0: Macam-macam
1: ada.
0: Lah.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, selepas ini Nurul Zahira Razi.
1: Yes.
0: Dia dah letakkan dekat Insta story tau.
1: Dah ada dah. Dia dah tagging lah pada kita ni. Dia tag dah.
0: Cantiknya baju dia. Warna ungu ya.
1: Dah lah cantik orangnya. Ibu pula tu.
0: Ya. Yang video pertama ni, dia belum pakai lipstick lagi.
1: Oh, belum pakai lipstick. Video kedua dah pakai dah.
0: Muka dia macam pucat-pucat lagi. Bibirnya. Lepas ni, next video ni.
1: Yes.
0: Mesti bibirnya dah merah. Allahu
1: Akbar. Dengan ketawa-ketawanya sekali.
0: Ya betul. Jadi Nurul Zahira Razi bersiap sedia. Dia sedang tengok cermin tau.
1: Okay.
0: Sedang derakan Nazri. Percayalah.
1: Anda boleh pergi ke Instagram Nurul Zahira Razi. Tengok dia pakai baju warna apa hari ni.
0: Cantik.
1: Yeah.
0: Okey baik. Saya pun akan letakkan gambarnya juga dekat Facebook Nasional FM. Anda boleh tengok Nurul Zahira Razi lah Okey baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini, Sayang Orang Sama.
1: Tu dia.
0: Allahuakbar. Boleh kan?
1: Boleh.
0: Boleh kita sayang
1: terus
0: orang
1: sayang
0: yang sama.
1: Lah. Orang yang sama je.
0: Orang yang sama maksudnya ahli keluarga kita.
1: Ya. Adik-beradik
0: itu
1: kita.
0: Itu hak kita, adik-beradik kita. Suami sayang kita. Orang sama cuma jangan sayang orang yang dah hak orang lain.
1: Tak
0: kita...
1: payahlah. Tak payah.
0: Awak kan?
1: Itu tak payahlah jangan.
0: Tak payah tau.
1: Jangan jangan.
0: Okey Adira. Jadi inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu.
1: Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
3: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang